bahwa semua yang Anda alami tidak ada yang terjadi karena kebetulan. Bahkan kegagalan dan pengalaman yang menyakitkan dalam hidup Anda memiliki makna karena Allah akan memakainya untuk membuat Anda menjadi orang seperti yang Dia inginkan. Mengetahui bahwa Allah punya tujuan bagi Anda memberi Anda kepercayaan diri yang jauh lebih kuat dari yang dihasilkan oleh pikiran positif. Anda memiliki kepercayaan diri atau kepercayaan kepada Allah? Alkitab berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Pikiran paling positif yang bisa Anda miliki adalah mengetahui bahwa Allah bekerja dalam hidup Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

aku bakal anak. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Salam jumpa pendengar yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Edisi kali ini Mutiara dalam Lagu kembali hadir untuk mengingatkan kembali bahwa Tuhan adalah segalanya bagi hidup kita. Tuhan adalah segala-galanya sebagai penasehat ajaib, dambaan kita, Bapa surgawi kita yang memiliki rencana yang begitu indah dalam kehidupan kita.

Pendengar, Alkitab mengatakan, Yesus bukan hanya memiliki kuasa dan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib, seperti merubah air menjadi anggur, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh dapat berjalan, dan orang buta dapat melihat. Tetapi Yesus juga disebut sebagai penasihat ajaib. Yesus disebut sebagai penasihat ajaib karena satu-satunya sumber penasihat ilahi itu telah menyampaikan seluruh nasihat kebenaran kepada kita di dalam firman-Nya. Karena itulah dalam 2 Timotius 3 ayat 16 difirmankan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jika kuasanya dapat melakukan perkara-perkara ajaib bagi orang lain, maka Tuhan juga sanggup mengubah hidup Anda dengan perkara-perkaranya yang ajaib.

Pendengar, sebagian besar kita tentu mengetahui arti kata dari dambaan, yaitu sesuatu yang dirindukan, sesuatu yang diharapkan. Dambaan juga dapat diartikan sebuah keinginan yang kuat akan sesuatu atau seseorang. Jadi ketika kita mengatakan, "Yesus, kau dambaanku," itu berarti kita benar-benar merindukan, benar-benar mengharapkan dengan kesungguhan hati sosok Yesus dalam hidup kita. Hal itu juga berarti perilaku kita tentu harus menyenangkan hati dari dambaan kita, karena menjadikan Dia adalah segalanya di dalam kehidupan kita.

Pendengar, dalam Injil Matius bab 7 ayat 7-11 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Pendengar, jika Alkitab memberikan perumpamaan tentang Bapa kita di dunia saja dapat memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya, maka bagaimanakah gambaran tentang Bapa Surgawi menurut Anda? Dengan semua anugerah kebaikan yang telah Dia lakukan di dalam kehidupan Anda, menganggap kita sebagai anak-anaknya dengan melayakkan kita memanggilnya sebagai Abba Bapa, bukankah tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak mempercayai kesempurnaan kasihnya kepada kita?

Pendengar, doa Bapa Kami merupakan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Alkitab bukan tanpa alasan mengajarkan kepada kita untuk mengatakan Bapa Kami yang ada di surga, melainkan Allah sendiri ingin menggenapi firman-Nya bahwa kita memiliki Bapa surgawi, Bapa yang mengasihi kita, memperdulikan kita, dan dengan gembira menyambut persekutuan serta keakraban dengan kita. Melalui Yesus, kita dapat menghampiri Dia setiap saat untuk menyembah Dia dan membawa persoalan kita kepada-Nya. Alkitab juga telah mengajarkan kepada kita akan kasih yang begitu besar dari Bapa surgawi. Seperti telah difirmankan dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia.

0: Pendengar, ketahuilah bila Allah memanggil Anda untuk melakukan rencananya, maka Ia akan bertanggung jawab untuk memperlengkapi dan memampukan Anda menuntaskan misi itu. Anda akan dimampukan untuk taat, sehingga sanggup melakukan apapun yang Tuhan minta untuk Anda lakukan. Dan jika kita tahu bahwa Tuhan adalah segalanya bagi hidup kita, maka hilangkanlah segala keraguan Anda untuk menggenapi rencananya. Hari ini, saat Anda melangkah, ingatlah setiap langkah Anda adalah langkah menuju masa depan Allah, menuju rencana Allah yang begitu indah. Meski terkadang rencananya bukanlah rencana kita, jalan kita bukanlah jalannya, namun taruhlah harapan Anda kepadanya. Karena masa depan orang percaya secerah janji-janjinya. Nantikanlah Tuhan, jangan berjalan mendahului Tuhan, karena hal itu artinya sama dengan menyatakan bahwa janjinya tidak berlaku. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Kiranya program ini dapat memberkati Anda. Jika Anda ingin berbagi pengalaman Anda, ingin memberikan kesaksian, ingin memberikan respons Anda atas program ini, Anda bisa mengirimkan pesan ke 0855-885-1006. Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, apa itu kebebasan finansial? Saudara pendengar, firman Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Lukas 12 ayat 15. Apabila Anda mendengar setiap firman Tuhan, lebih baik Anda memilih untuk percaya kepada firman Tuhan. Sebab Tuhan selalu memberitahukan segala sesuatu di depan kita sebelum suatu peristiwa terjadi. Apa tanggapan Anda terhadap firman Tuhan yang baru saja Anda dengar tadi? Anda mengamini atau menolak kebenaran firman itu? Memang pada akhirnya segala keputusan terpulang dari kita sendiri. Anda bisa menerima sebuah firman Tuhan dan memilih untuk tidak melakukannya. Atau Anda benar-benar menolaknya, atau Anda menerima sebuah firman Tuhan dan memilih untuk melakukannya. Secara logika kita dapat menarik suatu kesimpulan, bahwa harta yang banyak tidak bisa menjamin kehidupan seseorang. Tanyakanlah kepada orang kaya bagaimana sakitnya menjadi orang miskin. Tanyakanlah kepada seorang pengusaha hebat bagaimana sakitnya ketika usahanya bangkrut. Tanyakanlah kepada seseorang yang baru saja ditipu dalam nominal yang besar. Semuanya pasti akan mengiyakan betapa sakitnya jatuh miskin. Tetapi mereka juga akan mengiyakan bahwa mereka masih bisa bangkit untuk berusaha kembali, sebab hidup tidak akan pernah tergantung pada seberapa besar kekayaan Anda. Saudara pendengar, kalau begitu dilarang untuk menjadi tamak. Bukankah hidup Anda tidak pernah bergantung kepada kekayaan Anda? Tuhan memberikan kepada Anda kekuatan untuk menjadi kaya dengan tujuan untuk memuliakan Dia, dan bukan untuk menumpuk kekayaan Anda. Kekayaan bukan suatu objek yang kekal. Kekayaan adalah fana. Itu hanya bisa dinikmati selama Anda masih hidup. Di mana-mana menjadi tamak itu tidak baik. Semua orang sudah mengetahuinya, tetapi masalahnya kita sulit untuk menghindari ketamakan itu. Selalu saja di dalam kehidupan manusia, merasa kekurangan. Diberikan berapapun, tetap tidak pernah merasa cukup. Antara orang yang satu dengan orang yang lain mempunyai definisi yang berbeda tentang kebebasan finansial yang sering digembar-gemborkan orang. Ada bahaya yang tersembunyi apabila Anda terlalu mengagungkan kebebasan finansial. Panggilan hidup manusia adalah bekerja dan bukan mencari uang. Jelas kita harus merubah karakter kita dalam hal uang. Uang dan kekayaan tidak boleh menguasai kehidupan kita. Bekerjalah untuk kekekalan kita, dan bukan untuk hal-hal yang fana. Anda hanya bisa akan mengalami kebebasan finansial pada waktu bersama dengan Tuhan nanti.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pada tahun 1861, Akademi Ilmu Pengetahuan Perancis mencetak satu brosur yang menyatakan bahwa ada 51 fakta tak terbantahkan yang bertentangan langsung dengan Alkitab. Tapi hari ini, tidak ada satupun ilmuwan ternama yang mempercayai satupun di antaranya. Mengapa? Apakah Alkitab telah berubah? Tidak. Tetapi ilmu pengetahuan, ya. Dan secara khusus dalam hal yang dianggap sebagai fakta ilmiah. Suatu fakta adalah kebenarannya yang sudah jelas, yang dapat dibuktikan dimanapun, dalam keadaan apapun juga. Namun satu teori merupakan suatu penjelasan yang masuk akal dari suatu fenomena. Akan tetapi, ia tidak dapat dibuktikan. Bila ia dapat dibuktikan, maka ia menjadi suatu fakta dan bukan teori. Alkitab bukan suatu buku ilmu pengetahuan. Alkitab adalah suatu buku tentang kehidupan dan bagaimana menjalani hidup. Namun demikian, Alkitab sifatnya akurat di dalam pernyataan-pernyataan ilmiah yang dibuatnya, yang memberinya lingkar otoritas pada saat ini. Adalah suatu fakta yang menakjubkan saat Anda menyadari bahwa Musa menulis 5 kitab pertama Alkitab bukan 1000 tahun yang lalu atau bahkan 2000 tahun yang lalu, melainkan hampir 3400 tahun yang lalu. Hampir semua penulis yang membuat komentar tentang bumi dan alam semesta kita membuat pernyataan yang bertentangan dengan apa yang dipercayai oleh khalayak umum pada zaman mereka. Pernyataan-pernyataan yang cocok dengan apa yang kita ketahui sebagai fakta ilmiah. Ambil contohnya, apa yang Musa katakan tentang penciptaan. Perjanjian Baru mengutip perkataan Stefanus bahwa Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan dari sejarah sekuler kita mengetahui bahwa bangsa Mesir di abad 12 hingga 14 sebelum Masehi percaya bahwa bumi menetas dari sebuah telur. Bila Anda mempertanyakan contoh fertilitas itu, periksalah jumlah telur di sarkofagus dan makam kuno Mesir. Namun Musa tidak mendahulukan teori telur itu. Ia berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu Musa berpendapat bahwa nyawa segala makhluk terdapat di dalam darah. Bahkan Hippokrates, bapak dari pengobatan Yunani, tidak akan setuju dengan Musa. Sesungguhnya dibutuhkan waktu 3000 tahun bagi ilmu pengetahuan untuk mengejar fakta ini. Di tahun 1628, Sir William Harvey menemukan prinsip sirkulasi dan teman-temannya mengejek dia. Tapi akhirnya ia membuktikannya. Bagaimana Musa dapat mengetahui bahwa nyawa segala makhluk terdapat di dalam darah bila bukan Tuhan yang menyingkapkan sesuatu kepadanya, yang pada akhirnya dikuatkan oleh ilmu pengetahuan, namun bertentangan dengan pemikiran pada zamannya saat itu. Yesaya hidup sekitar 7 abad sebelum Kristus, pada masa ketika para astronom Persia meyakini bahwa bumi ini datar. Namun Yesaya tidak meyakininya. Ia menggambarkan bumi ini sebagai suatu lingkaran dan tercatat di dalam kitab yang membawa namanya, Yesaya pasal 40 ayat 8. Dalam suatu pernyataan tertulis, Columbus mengatakan bahwa ia mendapatkan gagasan tentang bumi yang bulat dari membaca tulisan Yesaya. Rasul Petrus mengatakan bahwa langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Baca 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Dan selama berabad-abad orang mengejek imajinasi Petrus yang mengherankan. Namun itu tidak bertahan lama. Ilmuwan Italia Enrico Fermi dan rekan sejawatnya di Universitas Chicago memisahkan atom. Dan sejak saat itu, tak seorang pun meragukan bahwa langit dapat lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Segala daya tembak dalam Perang Dunia Kedua, termasuk bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, hanya setara dengan 3 megaton kekuatan nuklir. 300 megaton kekuatan nuklir dapat menghancurkan setiap kota besar di dunia. Namun, hari ini hanya Tuhan yang tahu berapa banyak megaton kekuatan nuklir yang menghancurkan dapat dilepaskan di dunia kita. Memang komentar Petrus jauh melampaui zamannya. Intinya sederhana saja. Pernyataan-pernyataan bersifat ilmiah yang dibuat Alkitab bertahan abad demi abad. Sungguh suatu pesan kuat tentang integritas firman Tuhan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sesuatu yang indah. Seorang seniman memutuskan untuk mengerjakan karya terbesar dalam hidupnya. Dalam pikirannya, ia tahu dengan tepat apa yang ingin ia lukis. Saat ia sedang mengerjakan kanvasnya, mengoleskan warna-warna kusam dan kelabu untuk membentuk latar lukisannya, temannya datang berkunjung. "Apa pendapatmu tentang lukisan ini?" tanya seniman itu kepada temannya. "Aku akan membuatnya menjadi karya terbesarku." Temannya hampir-hampir tidak bisa menahan tawanya. "Kelihatannya seperti tumpahan cat saja," jawab temannya. "Ah," jawab si seniman, "kau tidak bisa melihat ada apa di baliknya." "Aku bisa. Allah tahu apa yang ingin dia lukiskan di kanvas hidup Anda. Dia punya sebuah rancangan yang spesifik. Saat memandang diri Anda sendiri, mungkin Anda tidak melihat banyak potensi. Anda mungkin berkata bahwa hidup Anda tampak seperti tumpahan cat. Namun sang seniman agung punya gambaran di benaknya. Tahukah Anda, bukan si kanvas yang menentukan apakah dirinya akan menjadi karya seni yang berharga. Senimannya lah yang menentukan. Kanvas saja tidaklah begitu berharga. Namun ketika sang seniman memindahkan visi yang ada di benaknya ke kanvas, hasilnya adalah karya yang indah dan berharga. Sebagian besar dari kita memiliki bayangan tentang apa yang ingin kita capai. Namun hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mempersembahkan diri kepada Allah agar dia bisa mewujudkan karya seni yang ada di benaknya di dalam diri kita. Rencananya jauh lebih besar dari rencana-rencana kita, seperti firman-Nya. "Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Kitab Yesaya pasal 55 ayat 9. Persembahkan diri Anda kepada Tuhan, dan Dia akan menghasilkan sesuatu yang indah dari hidup Anda. Seperti kata Alkitab, "Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus." Kitab Filipi pasal 1 ayat 6. Anda bisa mengandalkannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

0: Semangat pagi, jumpa lagi bersama saya Timo Ardante di kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 21 April 2018 ya, hari Kartini ini. Dan seperti biasa, Anda akan mendengarkan program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga dan khususnya dalam hal mengasuh atau mendidik anak. Mulai dari latar belakang kenapa hal itu bisa terjadi, kemudian penyebabnya apa, dampaknya terhadap keluarga atau anak seperti apa, serta pencegahannya bagaimana, nanti kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart. Dan di Parenting with Heart ini, kali ini kita akan membahas dengan tema melatih daya juang pada anak. Nah, apa dan bagaimana caranya, nanti kita akan bahas tuntas ya. Yuk kita sapa saja konselor dari Yayasan Busur Mas, ada Ibu Chris Hervina Rani Lidiawati, Master Psikologi. Psikolog. Selamat pagi, Bu Kris.
1: Selamat pagi, Pak Timo dan seluruh pendengar sekalian. Apa kabarnya?
0: Baik. Bu Kris baik.
1: Puji Tuhan baik.
0: Puji Tuhan ya. Iya, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang daya juang, melatih daya juang anak. Yep. Ya, seperti apa sih sebenarnya yang dimaksud melatih daya juang anak?
1: Ya, sekarang mungkin banyak orang tua bertanya-tanya kok anak saya lembek banget ya, gitu ya. Ya, susah banget ya kalau dapat ketantangan sedikit atau kesulitan, mereka gampang banget yang namanya ngeluh. Atau misalnya kalau mereka salah juga gampang banget tuh nyalahin orang lain dan seterusnya gitu ya.
0: Iya.
1: Dan mungkin juga orang tua juga sebenarnya secara tidak langsung ingin hidup anaknya itu enak, nyaman, ya, begitu
0: mungkin,
1: kan ya.
0: Mungkin pengalaman dari orang tuanya, aduh waktu kecil saya kayaknya hidup susah, saya nggak pengen anak saya seperti, merasakan seperti saya kan, seperti
1: itu. Iya, statement-statement itu kan sering ya gitu ya. Orang tua dulu udah susah, sekarang jangan sampai anak saya susah. Dan mereka justru membuat sebenarnya sedang mempersiapkan anaknya nanti
0: susah.
1: Susah gitu ya.
0: Susah dalam tanda kutip.
1: Iya, susah tanda kutip dalam arti mereka jadi kesulitan untuk menghadapi gimana ya, cari pemecahan masalah yang sehari-hari saja gitu. Bahkan hal-hal yang mungkin kelihatannya kecil. Kenapa sih kok sekarang banyak kasus, mungkin kemarin kita pernah bahas gitu ya, kasus entah bullying gitu ya, entah kasusnya banyak sekarang yang berpikir bahkan untuk mengakhiri hidupnya gitu ya. Kalau entah, kalau dulu kan kayaknya cuma putus pacar gitu, apa namanya, baru suicide, apa ya, bunuh diri gitu ya. Tapi sekarang bahkan dapat nilai jelek gitu ya, sudah melukai diri sendiri gitu ya. Banyak gangguan-gangguan juga yang terjadi pada anak-anak atau pun remaja. Bahkan depresi itu sekarang gak lagi harus usia 40 gitu ya, tarala. Tapi bahkan di anak-anak dan remaja pun bisa juga gitu ya. Kenapa kok mereka itu mudah sekali yang namanya give up, menyerah gitu ya. Jadi mungkin itu yang melatar belakangi kenapa ya kita ini ada apa ya sebenarnya, sampai anak-anak ini daya tahannya kurang lah istilahnya. Sampai akhirnya orang tua mungkin apa disuruh apa ya supaya kuat gitu loh gitu. Nanti kalau hidup kita kan penuh dengan masalah pastinya gitu ya, kompleks, gak ada maunya sih pengennya hidupnya lurus gitu ya, tapi pasti ada kesulitan dan tantangan dalam kehidupan ini. Itu kalau misalnya pengen ya hidup itu happy life after, bahagia,
0: itu hanya di film,
1: hanya di film dan itu tidak sesuai itu dengan realita gitu ya. Justru kita harus ajarkan anak-anak sedari dini untuk bagaimana mereka itu punya daya juang.
0: Sedari dini, seperti apa tuh sedari dini?
1: Nah, sedari ini berarti sejak kecil tentunya. Saya pikir setiap orang tua juga tahu bahwa dari kecil mereka itu sudah punya tantangan. Contoh bayi yang baru berjalan aja mereka punya tantangan untuk gimana ya nanti kalau jalan berdiri lagi. Orang tua juga pengennya anak tuh cepat jalan gitu ya, kasih baby walker. Sebenarnya itu cara yang kurang tepat. Mereka itu harus memang ya di pelan-pelan gitu ya, tertatih-tatih sampai akhirnya jalan. Sama lah kayak kupu-kupu mau keluar dari kepompong, mereka harus berjuang dulu. Kalau kita bantuin keluar, nanti malah nggak bisa terbang gitu ya. Sama gitu ya, dalam hal-hal yang kecil mungkin orang tua perlu untuk mendorong anaknya, ya biarin dulu gitu ya, ya jatuh kejedot, ya biarin dulu gitu ya. Bahasanya secara global, ya biarin mereka untuk belajar dengan pengalaman, tapi kita tetap menjadi seorang pengawasnya di luarnya.
0: Itu nggak apa-apa dibiarkan seorang anak akhirnya gagal.
1: Ya,
0: takutnya
1: okay
0: kan mental si anak malah, aduh,
1: Nggak, itu nanti kita juga akan bahas itu. Jadi biarin aja, bahkan kita biarkan mereka untuk mengalami yang namanya kegagalan. Justru mereka justru akan belajar gitu ya, dengan mengalami kegagalan. Oh iya ya gitu ya, mungkin bisa belajar sesuatu juga dari kegagalan itu gitu. Jadi bukan berarti bahwa kalau mengalami kegagalan kemudian aduh kasihan dan seterusnya. Jadi nanti boleh saya bilang, orang tua itu jangan jadi penyelamat, tetapi menjadi seorang mentor. Kalau kita apa-apa semuanya dihandle oleh orang tua, maka si anak gak akan belajar
0: bedanya
1: sesuatu.
0: Bedanya penyelamat dan mentor ya, mungkin
1: ya. Jadi kalau saya pikirkan semua-muanya, ya udah gitu ya, segera mungkin orang tua yang akan handle semuanya gitu ya. Dalam arti ya kamu gak usah ngapa-ngapain deh, aku aja gitu ya.
0: Mungkin
1: jadi
0: misalkan seorang anak mau berangkat sekolah, daripada lama nih naik tali ikat sepatu, udah saya iketin aja.
1: Iya, banyak kan gitu kan, orang tua udah iketin aja kelamaan gitu ya, bajunya, bukunya semuanya dimasukin dan seterusnya disiap-siapkan ya. Itu kurang tepat sekali ya. Jadi kalau begitu Anda sedang mengajarkan bahwa anak itu nggak punya tanggung jawab. Toh nanti juga dibantuin, toh ini. Jadi dia akan mengandalkan, dia biarin belajar gitu ya. Kesiangan, telat di sekolah, ya biarin. Kenapa ya? Kamu tahu, harus tahu konsekuensinya. Hidup itu nggak selalu yang harus bisa mulus gitu, dan selalu ada malaikat penyelamat gitu ya. Nanti kalau suatu saat dia keluar, emang orang tuanya akan hadir di situ. Nah itu yang kadang-kadang orang tua lupa gitu ya. Dia punya lingkungan yang lain juga. Kalau di bawah kendalinya, di dalam keluarga, mungkin nggak masalah gitu ya. Orang tua memang hadir di situ gitu ya. Tapi bagaimana ketika dia di luaran sana, seperti misalnya di masyarakat, di sekolah, dan di komunitas yang lainnya, itu sih gitu. Jadi kalau mungkin sebenarnya banyak orang tua yang berperan bahwa berpikir bahwa itu gak masalah gitu ya, padahal peran orang tua ada beberapa yang dipercayai itu baik kok gitu ya, padahal itu kurang tepat sih gitu ya. Nah itu nanti kita akan bahas ya.
0: Jadi peran orang tua yang tidak tepat tapi banyak dilakukan tanpa disadari oleh orang tua itu ya. Tadi kita sudah sedikit membahas tentang latar belakang kenapa sih emang seorang anak itu harus bisa berjuang. Dan banyak juga nih fakta atau peran orang tua yang tidak tepat tetapi sering dilakukan oleh orang tuanya. Seperti apa sih, Bu?
1: Ya, jadi mungkin salah satunya adalah memberikan kemauan anak tanpa adanya usaha. Jadi memberikan semua yang diinginkan, bukan kebutuhan ya. Kalau kebutuhan kan memang wajar dibelikan oleh orang tua, tetapi keinginan anak.
0: Mainan.
1: Terus, ya, mungkin entah mainan atau mungkin sudah makanan sudah cukup, tapi pengen jajan yang lain gitu ya. Jadi maunya anak kan juga banyak gitu, dan mungkin orang tua pengen sih anaknya itu terpenuhi semuanya.
0: Ya, mungkin takutnya sudah makan, masih lapar kali, jadi pengen jajan. Ya udah kita kasih kan seperti itu.
1: Ya, jadi kelihatannya mungkin sepele ya sebenarnya gitu ya, tapi ada saatnya di mana memang anak belajar untuk mengontrol diri. Contoh memang kita sedang ada acara gitu ya, tiba-tiba anaknya nangis rewel gitu ya, mau ini mau itu gitu ya. Kadang-kadang orang tua nggak tahan gitu ya, tunggu dulu gitu ya, sampai misalnya apalah acaranya selesai atau gimana, orang tua nggak tahan karena nangis, ya udah biar diem ya udah gitu ya. Padahal justru sebenarnya apa, entah mainan, entah dia mintanya es krim atau bahkan mungkin yang kecil permen sekalipun, itu kan menjadi sebenarnya reinforcement nantinya buat dia melakukan sesuatu. Sama waktu itu kamu udah harus duduk diam dulu, tenang, baru setelah dia berusaha untuk diam, maka dia mendapatkan reinforcement atau rewardnya, nggak apa-apa gitu. Itu tepat, memang pemberiannya tepat. Tetapi kalau dia mendapatkan sesuatu tanpa apapun, misalnya tanpa melakukan apapun, bahkan mungkin nangis malahan gitu ya. Jadi kalau ingin sesuatu, justru dia akan memanfaatkan yang dilakukan itu. Oh, karena saya nangis kemarin dapat ya, besoknya nangis lagi gitu ya, biar dapat lagi.
0: Mungkin nangis itu adalah bagian dari perjuangan.
1: Iya. Ya, besok kalau misalnya mau ngadepin kesulitan ya sama, dia nangis berharap selesai, padahal kan nggak seperti itu juga.
0: Nah, kalau misalkan kasusnya seperti itu, nangis, sedangkan orang tua juga, udah pada ribet nih, caranya seperti apa ya kira-kira?
1: Jadi kalau banyak orang tua yang kewalahan sih sebenarnya, saya lihat sih kalau di mall atau apa, kalau anaknya udah nangis, udah gulung-gulung, udah teriak, udah orang tuanya nyerah gitu ya, akhirnya kasih gitu ya. mungkin saat ini waktu kecil Anda bisa ngontrol. Jadi waktu dia kecil, nangis, kita masih punya power nih, kuat gitu ya, buat beliin, dia minta apa sih mainan, oke lah, masih punya duit. Tambah gede, nanti kalau dia mintanya yang lebih, itu udah mulai ngap-ngapan nih ya, untuk memenuhinya gitu ya. Nanti tambah lagi dan seterusnya. Masalahnya adalah ketika melakukan itu gitu ya, kita ngasih apa yang dia mau.

0: lakukan dan belajar dari situ. Misalnya kalau kita mau membelikan mainan gitu ya, oke, nggak apa-apa gitu ya, itu sesuatu yang menyenangkan buat dia, bahkan mungkin bisa belajar dari ketampilan atau dari permainan itu misalnya. Tapi ajarkan untuk dapat itu bisa melalui proses dulu. Entah mungkin belajar menabung dulu, entah mungkin dia melakukan perilaku-perilaku yang baik dulu, baru kemudian diberikan sesuatu yang memang dia inginkan. Jangan sampai diberikan tanpa percuma, grace banget ya, by grace gitu ya.
1: Karena orang tua yang baik.
0: Ya, karena orang tua yang baik gitu ya. Tetapi dampaknya yang gak baik gitu
1: dampaknya
0: ya.
1: Dampaknya tidak baik.
0: Jadi memberi-berikan semua-muanya yang sepertinya itu gak masalah lah, saat ini sih mampu. Nanti tambah lama, mungkin Anda sendiri yang akan menyerah. Kenapa? Karena itu mengajarkan dia yang punya kontrol sebenarnya. Dan ini juga sebenarnya fakta peran orang tua yang kurang tepat. Jadi memberikan power yang lebih ke anak. Jadi anaknya yang lebih berkuasa tuh kalau di rumah. Mau kemana anaknya gitu ya. Kelihatannya sih memberikan suara, tapi itu kelewat batas. Jadi kalau contoh mau makan aja gitu ya.
1: Mau makan kemana?
0: Mau makan kemana gitu ya. Bahkan ada orang tua yang mesti jalan itu melewati jalan yang diinginkan oleh anak.
1: Itu
0: gitu.
1: Itu enggak baik itu.
0: Kalau terus menerus ya kurang baik. Kenapa? Misal ada teman rekan gitu ya, anaknya minta kalau lewat keluar rumah harus lewat jalan itu karena di situ ada misalnya polisi tidur yang jadi kalau lewat itu ada sensasinya gitu ya, padahal sebenarnya rumahnya tuh udah deket banget dengan pintu gate yang mesti segera keluar. Kalau mungkin lagi nyantai nggak apa-apa ya, itu muter komplek lumayan gitu ya. Kalau mungkin sedang buru-buru gimana ya gitu ya. Jadi saya pikir untuk perlu untuk mengajarkan mana yang mungkin
1: prioritas.
0: Mana yang bisa, mana yang enggak. Contoh yang tadi, kalau kebutuhan makan memang wajib orang tua penuhi. Tapi bukan berarti makan di mana gitu ya, merek tertentu bahkan gitu ya, anak harus punya dan mengajarkan branded ya. Kadang-kadang konsumtif banget anak, harusnya maunya ini, padahal mungkin sama ayam misalnya,
1: maunya
0: ya
1: chicken
0: ya. Maunya yang bertepung gitu ya. Bertepungnya merek tertentu misalnya gitu ya. Jadi saya pikir perlu untuk bijak juga. Saya pikir orang tua juga sekarang sudah mulai pilih-pilih lah. Tidak semuanya orang tua memberikan juga semua-muanya, saya pikir gitu ya. Mungkin juga ada kapasitas lah gitu ya. Dan membagi power pun juga dengan cara yang sama juga. Bahkan anak boleh diberikan suara, tetapi tidak semua pendapatnya itu selalu diterima juga gitu ya. Kenapa? Karena nanti hilang powernya orang tuanya, gantian gitu ya, anaknya yang berkuasa nanti gitu ya. Ya ada saatnya kita dengarkan okay, tapi mungkin itu next time. Sekarang gini dulu, nanti gantian gitu ya. Kalau kamu sudah begini boleh kita kesana misalnya, atau minggu depan. Enggak tiap minggu juga kan kita harus misalnya memenuhi keinginan si anak tersebut. Karena mungkin banyak sih orang tua, sorry, karena mungkin Senin sampai Jumat sudah bekerja keras, Sabtu Minggu pokoknya
1: yaudah, ya udah terserah, yang penting
0: gitu
1: kamu bahagia
0: ya,
1: kan
0: gitu ya. Ya. Tapi padahal saat-saat itu sebenarnya kita sedang mengajarkan yang harusnya lebih baik gitu ya buat anak, tapi malah jadinya lain gitu ya. Jadi ini fakta yang mungkin sebenarnya peran orang tua kurang tepat juga gitu ya. Anaknya justru punya powernya yang lebih dominan gitu ya. Kadang-kadang ketika dia sudah punya power yang lebih dominan, kalau melakukan kesalahan, biasanya orang tua memberikan ancaman yang kosong.
1: Ancaman kosong.
0: Ya, ancaman kosong ini berarti kalau kamu nggak begini, kamu akan saya giniin. Misalnya, contoh, kalau kamu nggak mau belajar, nanti mama sita deh HP-nya. Dilakuin beneran apa enggak?
1: Kadang enggak.
0: Kadang iya, kadang enggak tahan. Nanti anaknya nangis, entar butuh nanti buat ngerjain tugas dan seterusnya. Nah,
1: itu
0: akhirnya
1: itu dimaksud dengan ancaman kosong.
0: Iya.
1: Jadi ancaman tapi tidak dilakukan.
0: Iya, enggak dilakukan. Jadi hanya sebatas hanya suara saja. Nanti enggak akan pergi, enggak jadi pergi kemana, tapi tetap pergi gitu ya. Enggak usah ke mall gitu ya. Tetap pergi ke mall gitu ya.
1: Orang tua yang baik hati.
0: Iya, jadi baik hati di sini kan juga jadi sesuatu gitu ya. Jadi ketika memberikan ancaman, artinya sebenarnya sedang ngajarin loh orang tua, ada konsekuensinya loh perilaku itu kalau saya tidak lakukan. Jadi kalau misalnya nanti, aduh saya udah gak sabar nih, mungkin beberapa orang tua, saya udah beginiin gak takut-takut

0: Iya, orang konsekuensinya nggak dilakuin gitu ya. Jadi banyak anak yang sekarang jadinya spoil gitu ya, manja banget, nggak takut juga sama peraturan. Allah paling juga nggak dilakuin. Eits, jangan salah gitu ya. Di sekolah-sekolah banyak juga guru yang memberikan ancaman kosong. Nanti kalau kamu ngumpulin terlambat, nilainya saya kurangin. Kurangin beneran nggak? Gitu ya. Jadi kalau mungkin kalau di mahasiswa saya akan memberlakukan itu gitu ya. Jadi kalau misalnya telat ya 5% beneran gitu ya. Kamu telat 7 hari ya 5 kali 7 itu berapa? 35%. Kalau nilainya 100 ya. Kalau nilainya enggak gitu ya.
1: Ada. Jadi, di mahasiswa sendiri ada yang kejadian yang misalkan karena ya mungkin sejak dini kurang dilatih daya juangnya sampai pas mahasiswa ada.
0: Iya, ada. Jadi banyak sekarang sebenarnya mungkin enggak tahu ya kalau orang dulu di DO itu adalah sampai 7 tahun. Kebetulan di universitas kami awal semester, jadi 3 semester dipantau. Jadi kalau IPK-nya kurang dari 2, itu sudah dapat SP, istilahnya surat peringatan. Maka mereka harus berjuang sampai IPK-nya 2. Kalau enggak, dikeluarkan dari
1: semester.
0: Iya. Nanti maksimum 5 dikasih kesempatan untuk di SP-nya di semester yang ketiga biasanya. Jadi itu kenapa? Karena banyak yang terlalu apa ya, menyederhanakan tugas mungkin ya. Ya cuman gitu doang, nanti aja. Kan ada konsekuensinya.
1: Itu males dengan tidak memiliki daya juang dengan malas sama nggak sih, atau beda-beda tipis?
0: Iya.
1: Istilah malas itu seperti malas atau bukan, tidak ingin berjuang.
0: Orang malas itu salah satunya adalah nggak punya daya juang kan sebenarnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya berjuang itu bukan yang harus yang ngadepin sesuatu yang besar kemudian kita ngelakuin sesuatu ya, bahkan kita melawan diri kita sendiri itu kan berjuang juga kan. Ya malas-malasnya gimana, tapi karena ada tugas maka saya harus berjuang untuk ngerjain itu. Mungkin meskipun saya punya kegiatan yang banyak ya, kamu harus tetap ngerjain gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh ya, kenapa saya sebut tugas gitu ya, tugas itu mungkin nilainya kecil, kira-kira misalnya 10-20% aja, tapi kan ada beberapa tugas ya gitu ya. Jadi kalau misalnya 10% hilang gitu ya, dari yang angkanya 100% ya makanya nilainya akhirnya keluarnya kurang bagus. Kalau kamu gak berjuang dari yang mulai hal yang kecil, ya susah kan dalam hal yang besar juga gitu ya. Contoh kalau ujian gak harus yang UAS gitu ya, UTS, tapi ulangan harian. Anak-anak diajarkan sebenarnya untuk belajar sedari dini, bagaimana ya, belajar satu chapter, dua chapter, dan seterusnya. Dan mungkin kalau buat anak-anak yang mungkin di bawah apa namanya, TK, SD gitu ya, mereka belajar mengerjakan tugas mandirinya juga gitu ya. Itu apa namanya, supaya memang berlatih gitu ya, ngadepin kesulitan itu kayak gimana gitu ya. Makanya tadi penting bahwa ngajarin anak melakukan apa yang memang harus dia lakukan gitu ya. Jangan sampai semuanya akhirnya orang tua biarkan saja gitu ya.
1: Mengajarkan anak apa yang harus dilakukan sesuai dengan umurnya. Nah mungkin juga orang tua harus belajar bagaimana sih mengetahui bahwa ini umur segini harusnya bido bisa seperti ini, itu seperti apa tuh?
0: Ya, jadi salah satunya adalah jangan sampai orang tua tuh menghindarkan semua resiko. Jadi kalau misalnya mengajarkan sesuai dengan tahap perkembangan ya sesuai, nanti ada tahapannya perkembangan pastinya. Itu akan jadi topik yang lain juga gitu ya. Contoh yang paling gampang adalah orang tua ingin sebenarnya anak itu kan gak susah, akhirnya dihilangkan semua resikonya ya. Kalau misalnya resikonya apa sih, kalau misalnya dia jalan ke sana terus kejedot gitu ya, ya dibiarin gak apa-apa. Ada orang tua ya biarin kejedot, tapi kan kita tahu kapasitasnya kejedotnya, kejedot dia sendiri itu gak akan yang hantam kayak kebantingan gitu ya. Kayak tahu ya itu sakit, kasih pengertian, ya gak apa-apa, dia akan tahu oh itu sakit gak akan dilakuin lagi gitu ya. Mana ada sih sebenarnya bayi mau sengaja gitu melukai diri, gak ada. Kalau anak remaja iya gitu ya, ingin menyakiti
1: mungkin
0: diri sendiri.
1: Mungkin hal yang sederhana misalkan coba deh bantu gunting, kita pikir
0: ada ya, beda-beda ya. Kalau buat anak ada gunting.

0: mereka akan berlatih. Jadi pelan-pelan ya, mesti guntingnya ya, mesti potongnya, lihat jarinya ya, yang dipotong sayurnya, bukan jarinya gitu ya. Jadi biarkan mereka untuk belajar itu juga. Kalaupun misalnya kurang benar istilahnya, ya gak apa-apa. Contoh yang makan aja deh. Kalau dibilang menghindarkan risiko itu, jangan berpikir untuk yang membahayakan nyawa dan seterusnya ya. Jadi risiko kotor. Jadi kalau risiko berantakan dan seterusnya, orang tua kan pengen ya sebenarnya, ya udah sih rapi aja, udah kamu saya suapin gitu ya. Padahal anaknya udah mau belajar makan nih gitu ya. Ya biarin aja dia pegang sendok kemudian berantakan dan seterusnya, ya itu di situ sebenarnya dia lagi belajar. Risikonya apa kalau berantakan? Ya kamu mesti beresin, yuk bantu lap gitu ya. Dia diajarin untuk pegang lap gitu ya, buang ke tempat sampah nanti setelah makan. Jadi banyak orang tua juga, aduh ribet ya ngajarin anak makan gitu ya, terus gak punya waktu kan mau buru-buru dan seterusnya. Itu yang terjadi sih sebenarnya.
1: Ketika nyuap sendiri malah diemut kan, seperti menjadi lama kan, akhirnya udah gergetan, udah kita saya sopin aja
0: sambil jalan-jalan. Jadi kelihatannya itu gak apa namanya bener, tapi gak bener juga ya. Kalau makan tuh harusnya diajarin untuk duduk gitu ya, kecuali kalau kita nanti udah gede tau lah ya, standing party gitu ya. Tapi kalau yang anak-anak kecil diajarin. Kenapa? Apa biasanya di TK juga diajarin duduk manis waktu makan, dan di mejanya harus bersih gitu. Jadi kadang-kadang di rumah dan di sekolah beda juga ajarannya ya. Berharap orang tua bisa untuk mengajarkan anaknya untuk ngadepin kesulitan ataupun hal-hal yang bahkan mungkin beresiko. Kadang-kadang orang tua juga nggak tahan ngelihat penderitaan anak gitu ya, jadi bilang jangan ini jangan itu gitu ya. Jadi akhirnya anak-anak tidak pernah menghadapi kesulitan itu sendiri gitu. Itu yang terjadi faktanya gitu. Dan bahkan mungkin orang tua juga membiarkan anak bersikap kasar, atau bicara soal bersikap kasar ini, orang tua sendiri gak ngajarin tuh gimana sopan santun. Jadi ini fakta yang agak menyedihkan juga. Saat ini orang tua gak ngajarin tuh manner gitu ya, say thank you, minta tolong gitu ya. Untuk meminta sesuatu harus yang meminta tolong misalnya dengan sopan gitu ya. Kalau mungkin pakai bahasa Inggris kan please gitu ya, tolonglah gitu ya, bantu ini, mami ambilin ini dan seterusnya. Sekarang enggak gitu ya, mau itu gitu ya, langsung orang tua juga kasih lagi gitu ya. Bilang apa kalau gitu ya, mungkin dulu waktu kita kecil kayaknya sering banget tuh dengar orang tua bilang apa, gimana cara mintanya gitu, dikasih tahu. Saat ini enggak, jadi anak sudah terbiasa nunjuk langsung dapat, pengennya apa instan, akhirnya itu enggak melatih juga sih gitu ya. Kalau kamu gak minta dengan sopan, gak akan dapat tuh gitu ya. Terus dia nangis, orang tuanya gak tahan, udah lah kasih gitu ya. Ya gitu.
1: Permasalahan
0: ya,
1: permasalahan
0: gak selesai-selesai. Iya, gak selesai-selesai. Itu faktanya yang terjadi gitu. Jadi mungkin habis ini kita akan baru bahas gimana tuh sebenarnya peran orang tua supaya bisa melatih daya juangnya anak.
1: Ya, Ibu Kris sudah ada penelpon masuk nih. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Ya, Bu. Halo, Bu.
2: Selamat pagi, Bu.
0: Selamat pagi, Bu. Dengan Ibu siapa ini?
2: Saya Nancy.
1: Oh, Ibu Nancy. Ya, silakan, Bu.
2: Ya. Ini tadi dari tadi saya dengerin, saya mau nelpon ada pembeli. Puji Tuhan. Apa yang Ibu ngomong itu benar semua. Saya juga dari kecil didik anak tidak cara tenang ya. Juga tidak cara susah. Saya didik dia dari kecil, mau 1 tahun. Jadi saya taruh dia di kursi roda, saya nggak pernah gendong dia, saya ikat ke kursi roda. Ntar kalau dia mau apa, saya ajarin dia, Marcelo kalau mau apa-apa manggil mama ya. Saya bilang, gitu. Saya unjukin mau apa, tangan saya jalan gitu loh. Terus setelah dia besar, saya didik dia terus. Kalau dia mau apa, saya nggak mau ambilin. Saya bilang, kamu mau apa? Mau itu? Marcel bisa naik nggak? Nggak bisa. Dia bilang, Marcel nggak sampai, mama. Jadi cara-cara yang Ibu bilang itu benar semua. Tapi Bu, maaf ya Bu, bukan saya menjudge atau menjolimi atau memfitnah. Ibu-ibu sekarang tuh nggak seperti yang kita duga gitu loh, tau nggak? Mereka mau mendidik anak secara dewasa, tapi mereka sendiri tidak bisa dewasa.

0: mereka memberikan sama suster, sama pembantu. Tapi yang tidak punya pembantu, tidak punya suster, hidupnya pas-pasan juga, so elit, so munafik. Tapi mereka mendidik anak maunya dewasa. Tapi mereka sendiri Pak, main gadget. Ma, aku mau ini. Masaklah sendiri, tapi mereka nggak mencontohkan gitu loh. Diri mereka gitu loh, tau nggak? Jadi apa yang mau anak contoh dari diri orang tua gitu loh. Teman-teman Nancy ajarin gitu ya. Dia bilang, Nen, lu suruh gue didik anak cara dewasa, tapi bukan cara begitu, saya bilang. Lu main gadget, anak disuruh ini sendiri. Nggak begitu caranya, saya bilang begitu. Kan Nancy udah ngomong, kalau malam kita mau tidur, suami kita jauh, kayak Nancy, suami jauh ya Bu ya? Nancy bilang, ajak dia berdoa, terus ajak dia sharing. Kalau dia bete di rumah, ajak dia ke mall, walaupun kita nggak belanja, kita ajak dia ke mall. Nggak makan pun kita nggak punya duit, ajak dia ke mall, duduk. Apa yang dia mau ungkapkan gitu loh. Mau nangis kah? Kalau kita tanya, mau ada kata-kata menjeritnya nih? Kalau menjerit, mending kita di luar aja. Saya gitu sama anak saya Marcel. Ada kata-kata menjerit nih mama nih, mending kita di luar aja ya, jadi mall, saya bilang.
1: Anaknya usia berapa Bu sekarang?
0: Marcel. Marcel puji Tuhan udah UN kemarin. Umurnya sekarang tahun ini
1: SMP.
0: 17,
1: Bu. Oh, sudah SMA ya, Bu ya. Gimana ya, Bu anaknya sekarang SMA. Berarti punya daya juang yang baik ya.
0: Dia udah kerja, dia kerja dari SMA 1.
1: Wow.
0: Itu pun saya enggak eksploitasi anak. Saya cuma bilang sama Marcel, tadi teman mama butuh guru les. Tapi mama tidak mengeksploitasi Marcel. Marcel berpikir, apakah bisa kamu menghandle pelajaran kamu dan ngeles?
1: Oke. Okay.
0: Saya bilang gitu. Saya selalu Bu, saya ngajar Marcel enggak otoriter, enggak. Tapi orang melihat saya ngajar Marcel otoriter dulu. Tapi sekarang mereka melihat hasil saya, walaupun saya jatuh Bu, saya cuma penjual telur, tapi mereka tuh bisa angkat jempol dua. Saya bangga gitu. Saya bangga sama Tuhan saya.
1: Okay.
0: Saya bangga sama Yesus. Saya bangga mempunyai firman. Saya gak bisa, tapi saya belajar dari firman. Saya belajar, saya bodoh. Tapi saya bilang, Tuhan aku bodoh. Aku gak punya apa. Orang tua, didik aku, tolong aku, bagaimana aku mengarungi hidup ini bersama anakku. Jika suamiku jatuh, dia tidak terima semua ini, dia meninggalkan kami. Tapi aku tidak berontak, aku tetap bertelur di bawah kakimu. Aku tidak mengambil suami orang, aku tidak memindahkan suamiku untuk menggantikan Marcel suami yang lain, tidak, tetap. Itu Papa Marcel. Sampai detik ini, puji Tuhan, saya sudah satu perahu dengan suami saya. Walaupun tadinya saya Kristen, saya masuk Katolik, saya kawin Katolik. Tapi puji Tuhan Bu, tunggu Bu, saya belajar dari firman. Saya bodoh, tapi saya belajar. Setiap saya tidak tahu apa-apa, saya berseru, Tuhan tolong aku, turun tangan bantu aku. Apa yang harus aku lakukan? Kayak kemarin dia UN Bu, dia mengalami dilema sampai muntah-muntah. Itu sungguh tragis pelajaran itu buat dia. Tapi dia bilang gini, Mama, aku rasanya mau jentokin kepala deh ke tembok, katanya.
1: Aduh.
0: Terus saya bilang, kenapa Nak? Saya bilang, sampai saya lagi nyuci saya berhenti Bu. Kenapa Nak? Ada persoalan apa? Duduk sini sama Mama. Ada apa? Saya bilang, jangan Nak, nggak boleh. Kamu anak pinter, kamu diciptakan Tuhan sempurna adanya. Jangan ya Nak ya, kamu lihat di bawah kamu yang tak sempurna aja hidupnya. Sungguh mereka bangkit. Jangan ya, kalau kamu temu masalah, sama mau diajarin, teriak sama Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong Marcel. Saya bilang, dia bisa ngejemur, dia bisa masak semua. Saya iniin sama dia. Saya yang nyuci, dia yang ngejemur. Saya yang masak, dia yang cuci piring. Dia yang ke pasar, kadang saya yang masak. Begitu aja kita berdua. Sampai detik ini Bu, sungguh saya cuma menghimbau para ibu-ibu, belajarlah dari kesalahan orang tua. jangan kita tuh seperti orang tua kita, yang baik kita ambil, yang tidak baik kita buang. Kita belajar dari firman kalau kita agama Kristen, kita belajar dari Al-Quran kalau kita orang Muslim, gitu loh Bu. Jadi pendek kata, bukan Nancy orang sempurna, tapi Nancy orang berdosa. Tapi apa baik kita belajar gitu loh. Jangan main gadget, tapi anak kita hantem gitu secara dewasa. Jadi mereka tuh baik di dalam tapi bergajulan di luar, gitu loh. Mereka narkoba, drug segala macam, ngerokok, tapi baik di dalam, tapi tubuh mereka hancur gitu loh, kosong. Banyak Bu anak-anak datang ke Nancy, tapi ya itu yang Nancy bilangin ke mereka. Yang penting jangan ngedrug, jangan ngerokok, saya bilang. Tante bisa ngasuh kamu, tante bisa kasih tahu kamu.
2: Baik, terima kasih.
0: Itu yang Nancy sungguh luar biasa bisa dapat radio hotline, dapat masukan dari ibu, dari firman Allah yang tiap hari saya dengar. Terima kasih ya Bu.
1: Baik, terima kasih Bu Nancy.
0: Jangan bosan ya Bu.
1: Ya,
0: terima
1: kasih. Oke. Terima kasih. Jadi kalau ini salah satunya peran orang tua untuk melatih daya juangnya kelihatan gitu ya, sudah ada hasilnya. Semoga anaknya punya daya juang yang baik juga. Mungkin salah satunya adalah mungkin yang dilakukan sama Bu Nancy mungkin ya. Jadi orang tua yang bisa jadi teladan lah buat anak-anaknya ya. Jadi role modelnya yang baik. Dan mungkin orang tua perlu untuk jadi role modelnya yang gimana nih gitu ya. Perannya tuh orang tua sebagai apa? Sebagai seorang supporter gitu ya. Jadi suportif gitu ya. Supporter itu kan mendukung gitu ya, bukan yang mengambil semua-muanya. Jadi kalau misalnya dia butuh bantuan, maka kita akan hadir ada di situ, tapi bukan menjadi pelaksana gitu ya. Dalam arti contoh, kalau kita mau lihat anak kita kesulitan buat ngerjain PR, bukan mamanya yang ngerjain PR ya, tapi kita akan bantu gimana ya caranya. Ya kita pandu gitu ya, kita bimbing, kita yang jadi mentor gitu ya. Karena banyak orang tua cari gampangnya aja deh, kasih lah guru les gitu ya. Sesegera mungkin guru les juga karena dibayar gitu ya. Kalau anaknya malas ngerjain, jangan-jangan guru lesnya juga gak bisa ngajarin. Akhirnya dikerjain juga gitu ya, biar cepet lah gitu ya, biar kelar gitu.
2: Nah,
1: ya.
2: Bagaimana dengan misalkan orang tua yang tadi yang sibuk-sibuk kerja?
1: Nah, sibuk-sibuk kerja, sesibuk-sibuknya biasanya orang tua harus tetap menyediakan waktu buat dampingin dan hadir. Karena mau gak mau gitu ya.
2: Kewajiban.
1: Itu kewajiban tugas gitu ya, tugasnya. Ya gitu ya. Jadi Bapak Ibu hadir di rumah itu bukan hadir secara fisik ya, tetapi benar-benar memang hadir saatnya ya. Kalau lagi belajar ya didampingi gitu ya. Untuk jadi dimana kalau orang tua itu ada gitu ya, orang si anak ini merasa bahwa memang kalau saya nanti punya kesulitan bisa tuh, salah satunya adalah orang tua saya akan dukung saya kok gitu ya. Dan memang hadir gitu ya. Jadi hadir ini secara emosi gitu ya. Dia juga mungkin kalau si anaknya kesulitan, orang tua ini bisa dukung gitu ya. Kamu bisa kok, coba dulu nih gitu ya, dengan kata-katanya. Dan itu akan membantu si anak bisa tahu kenapa. Karena kalau jadi role model yang baik, si orang tua sedang sebenarnya dengan punya hubungan yang baik, itu mendukung si anak ini punya kemampuan untuk resilient, jadi bounce back, jadi daya juang yang baik gitu ya. Berdasarkan riset sudah dibuktikan bahwa kalau ada hubungan yang baik dan konsisten antara orang tua dengan anak, maka si anak ini istilahnya emosinya juga cukup stabil, dan cenderung dia kalau mengalami kesulitan dia akan mau bangun lagi gitu ya. Jadi bicara soal daya lenting mungkin bahasa Indonesianya, jadi punya, gimana sih kita bangun anak ini punya resiliensi yang baik gitu ya, supaya kalau punya masalah segera bangkit. Kenapa? Saya tahu kok kalau saya gagal masih ada orang-orang yang dukung saya, nyemangatin saya. Jadi inilah peran orang tua untuk menjadi supporternya anak gitu ya. Kalau gagal ya nggak apa-apa, yuk kita coba lagi gitu ya, kita semangatin si anak itu gitu ya. Itu mungkin berharap orang tua bisa melakukan perannya dengan baik, menjadi supportive role modelnya buat si anak. Dan tadi sebenarnya sudah disinggung juga perannya, kalau yang gimana cara ngelatihnya, ya biarin dia untuk ngalamin kegagalan juga gitu ya. Kalau gak pernah yang namanya skill gitu ya, keterampilan, gak pernah ngalamin kan susah juga. Contoh kalau belajar naik sepeda terus kemudian jatuh gak mau coba lagi, kapan mau terampilnya ya. Sama kalau dibilang kita punya daya juang yang baik, berarti ya harus ngadepin masalahnya dulu, baru dia akan bisa to solve the problem nanti next waktu lagi. Mungkin kesulitannya berbeda, tapi dia sudah, ya gak apa-apa gitu ya, itu tantangan buat dia. Jadi ada banyak anak yang mungkin kalau soal tantangan gak semuanya kan gitu ya mau gitu ya, tapi beberapa anak ditantang apa juga ayo aja ya, gitu ayo. Ya
2: mungkin seperti kisah yang kemarin barusan lagi viral, si Alpin yang anak di Parung Panjang sekolah sampai ke Tanah Abang tiap hari naik kereta api. Berangkat jam 9 sampai rumah jam 9. Itu benar-benar daya juangnya benar-benar salah itu.
1: Ya, jadi sebenarnya mungkin banyak juga ya anak-anak kalau di Indonesia kan
2: di luar sana.
1: Di luar sana juga banyak ya gitu ya, kayak korban-korban Lapindo juga ada sih yang untuk sekolah itu ngelewatin dulu tuh lumpur-lumpur gitu ya baru sampai sekolah ya. Saya pikir biarin dulu lah ngalamin
2: gitu. Mungkin yang di daerah-daerah malah yang perjuangannya lebih.
1: Iya, biasanya daya juangnya, survive-nya itu lebih kuat, tapi saya pikir bahwa yang di kota juga enggak kalah kok gitu ya, ngadepin kemacetan juga itu sebenarnya satu hal yang nggak mudah juga. Contoh kalau udah deket sekolah, kenapa ya kok banyak sekolah kemudian mobil itu banyak banget yang macet gitu ya, bikin kemacetan gitu ya untuk menuju drop off. Kenapa sih kok nggak anaknya diturunin aja gitu ya di dekat sekolahnya untuk berjalan kaki diajarin. Jadi ada beberapa sekolah yang sudah baik diturunkan di depan. Jadi lumayan tuh kalau buat jalan masuk gitu ya, anak-anak akan berjalan, sudah ada istilahnya pedestriannya. Jadi trotoarnya lah jalur, gitu ya untuk mereka jalan supaya tidak terlalu padat. Ya biarin aja untuk jalan misalnya. Atau sebenarnya ada jemputan bus sekolah yang gratis tapi tidak dimanfaatkan juga. Yang apa mereka harus berjuang juga sebenarnya nunggu jemputan gitu ya, bangun pagi lebih pagi gitu ya, tapi karena sekarang orang tuh juga aduh malas banget deh gitu ya, biarin aja lah gitu ya, nanti diantar juga kebetulan juga ada gitu ya.
2: Berarti kuncinya di orang tua nih.
1: Iya gitu ya, karena orang tua lah yang punya peran yang besar juga nantinya gimana membimbing mereka gitu ya. Jadi kalaupun misalnya tadi bilang ngalamin kegagalan, kita tega nggak tega ya biarin biar belajar, termasuk bahkan nggak naik kelas loh ya. Ya, jadi kalau misalnya di SD gitu ya, kadang-kadang kan kita berpikir ya udah sih cuman anak SD biarin aja lah, bahkan orang tua sampai bayar supaya anaknya naik kelas. Atau dipindahkan ke sekolah lain yang grade-nya mungkin lebih di bawah, yang penting naik kelas. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Jadi kalau
2: takutnya kan mental si anak ketika enggak naik kelas malah lebih down.
1: Lebih down. Kalau di tarafnya SD, kalau memang dia memang tidak sanggup gitu ya istilahnya, gak apa-apa loh, lebih matang justru belajar dari kesalahan itu. Kadang-kadang orang tua tahan-tahan tuh, dikontrol gitu ya, dikatrol gitu ya gurunya gitu ya bahasanya. Pas di SMP, di SMA gak ada lagi yang bisa ngatrol masalahnya. Itu justru lebih menghancurkan ketika sudah di tarafnya di SMP atau SMA. Kalau misalnya di TK belum bisa nih, yang lainnya udah bisa nyanyi atau bisa bedain warna dia jadi contoh, tapi anaknya belum, ya tahan dulu gitu ya, sampai dia lolos tuh pelajarannya di TK. Bahkan yang lainnya mau naik SD sudah 5 tahun, 6 tahun biarin, karena toh juga peraturannya sebenarnya 7 tahun ya di SD. Jadi it's okay, mungkin dia akan lebih matang justru. Kejadiannya adalah lebih banyak anak yang biasanya kalau di SD ya, yang jatuhnya yang tinggal kelas kemudian ngalamin gagalan, justru nanti akan jadi lebih baik gitu ya, lebih baik, dan memang usianya kan sebenarnya sudah matang gitu ya. Jadi it's okay gitu ya, bukan berarti bahwa kita penyelamat terus ya, kayak gitu salah satunya gitu ya. Karena memang dia gagal ya sudah, bahkan itu sampai di mahasiswa. Kalau di SD itu masih wajar ya, orang tua sampai bela-belain, bayangin kalau di mahasiswa gitu ya, nanti orang tua mesti hadir gitu ke kok anak saya gagal, aduh gitu, itu sedih sih gitu ya. Jadi memang biar kan saja untuk mereka mengalami kegagalan. Kenapa? Karena dari kegagalan, kesalahan yang dia lakukan, mereka akan belajar gimana ya untuk memperbaikinya, gimana ya supaya saya dapat nilai yang lebih baik dan bisa memutuskan mana yang mestinya harus dilakukan. Saya main dulu atau belajar nih gitu ya. Jadi supaya mereka belajar dari situ gitu ya. Kalau enggak, ya kapan mereka akan belajar dari kesalahan itu? Kalau misalnya mau lagi belajar dari orang lain misalnya, kenapa kok dibiarin gagal? Karena dari kegagalan biasanya menghasilkan sesuatu. Contoh tokoh-tokoh yang besar mungkin gitu ya, saya pikir gak ada orang sukses yang gak pernah gagal. Jadi mungkin orang tua juga bisa sharing ke anak-anaknya gitu ya, it's okay kalau kamu gagal gitu ya. Ketika kamu gagal, yang penting adalah bangkit lagi. Jangan gagal tuh nangis ya sudah gitu ya. Orang sukses itu adalah orang yang pernah gagal dan bangkit, dan lagi. Bangkit lagi. Jadi it's okay kalau anaknya mengalami kegagalan juga. Dan mungkin kalau bilang mengatur apa namanya atau melatih daya juang gitu ya, juga si anak itu harus belajar juga buat ngatur emosinya. Ini nggak nggak banyak dilakukan oleh orang tua. Kalau marah nangis so ngapain gitu ya, ya udah kasih gitu ya, nggak tahan itu kalau orang tua. Terus kalau misalnya kecewa sedih mesti gimana ya orang tua, ya udahlah daripada sedih daripada kecewa ya, contohnya tadi misalnya kalau dia gagal di mata pelajaran tertentu misalnya dia pokoknya mati-matian deketin gurunya dan seterusnya, itu masih terjadi loh gitu ya sampai hari ini. Jadi ya kalau memang gagal dia mesti remedial, ya biarin aja gitu ya. Dan diajarkan pada si anak bahwa kalau misalnya memang masih istilahnya kalau kamu tahu gitu ya konsekuensinya, ya kalau misalnya kamu begini ya kamu akan begini jadinya, ya sedih kan jadinya, kecewa, ya nggak apa-apa biarin dia ngerasa sedih, tapi habis itu gimana ya caranya. Kalau kamu marah-marah apakah harus banting barang misalnya, ngatur emosinya itu nggak gampang kan buat anak-anak gitu ya, itu PR banget buat orang tua ngajarin. Jadi kalau kamu sedih mesti gimana ya, apa yang mesti dilakuin ya, dan diajarin untuk mengenali kenapa dengan mengatur emosi. Sebenarnya dia belajar juga tuh berjuang. Saya sedih, tapi saya harus tetap lanjutin tuh. Saya gak suka, saya kesel nih sama pelajaran ini, tapi kan toh itu sampai kelas 6 juga ada tuh pelajaran gitu ya. Mau gak mau saya harus berjuang baca, saya harus berjuang ngerjain dan seterusnya. Itu yang mesti dilatih sebenarnya. Ngatur emosi, mau marah, mau kesel, ya tetap harus dikerjain. Apapun perasaannya ya ngatur, tunggu dulu gitu ya. Ya udah, kesel boleh di awal, tapi habis itu mesti gimana. Jadi itu mungkin yang bisa diajarkan juga buat anak-anak. Ataupun yang berikutnya adalah memberikan pujian dengan cara yang tepat. Jadi banyak orang tua kayak tadi kelihatannya baik ya, kita bicara ah kamu itu anak pintar, tapi itu sebenarnya sedang menanamkan fixed mindset. Jadi pola pikir yang tetap sebenarnya, bukan yang growing. Kenapa? Karena labeling pintar kan memang kalau memang pintar ya pintar gitu ya, ya nggak berubah. Atau misalnya kalau bodoh ya memang begitu gitu ya. Tetapi kalau kamu kalau misalnya orang tua bilang bahwa oh kamu itu sudah berjuang loh, hebat ya, mantap ya, saya tahu kok kamu sudah berjuang keras gitu ya. Jadi yang kita hargain bukan hasilnya labelingnya itu, tetapi usahanya.
2: Prosesnya, perjuangannya.
1: Ya, jadi anak-anak sekarang mungkin perlu diajarin menikmati proses. Dan kadang-kadang proses itu tidak mengenakan gitu ya. Jadi it's okay gitu ya. Atau kalau misalnya dapat hasilnya bagus, oh kamu ternyata sudah tahu ya, sudah paham ya. Dan mungkin itu akan lebih membantu si anak, oh iya saya akan berjuang lagi ya. Dan ini akan cukup membantu istilahnya menstimulan si anak mau berjuang lagi, lebih baik lagi di hari kemudian. Dan mungkin yang terakhir ya, bagaimana mengajarkan si anak berjuang, ya pastinya diajarkan untuk bagaimana memecahkan masalah gitu ya. Jangan jadi profesor buat anak kita. Karena pada satu titik tertentu kita juga akan kesulitan buat menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka gitu ya, meskipun ada googling gitu ya. Tetapi bantu mereka supaya ya coba dulu lah gitu ya, gagal coba lagi gitu ya. Kalau kita nggak bisa ya, ya yuk kita cari tahu sama-sama gitu ya. Jangan sampai langsung langsung jawab, karena kita pas tahu pas besok nggak tahu, kamu cari tahu sendiri udah telat, dia udah nggak mau, ya udah deh males, besok aku tanya guru dan seterusnya. Karena dengan

0: hal untuk melatih daya juang ini, yaitu yang pertama suportif, jadi menjadi orang tua yang support buat si anak dan biarkan dia juga mengalami kegagalan. Yang kedua, kemudian ajari anak untuk mengatur emosi dan berikan pujian yang tepat pada anak sesuai dengan apa yang dilakukan, terutama usahanya gitu ya, bukan hasilnya mau dapat bagus jelek, prosesnya, bukan itunya gitu ya, tapi prosesnya. Dan yang terakhir, biarkan mereka belajar memecahkan masalah secara mandiri, trial and error. Ya, yeah, it's okay, itulah proses hidup. Kalau manusia nggak ngadepin kesulitan, itu bukan hidup gitu ya. Jadi itulah kehidupan. Jadi kalau misalnya kita mau tahu bahwa faktanya adalah orang tua yang menjadi pendukung, jadi punya koneksi yang baik dengan anak, itu nantinya yang membangun anak-anak punya resiliensi yang lebih baik. Dan mari kita akan jadi peran-peran, entah mentor, entah caregiver, pengasuh, atau orang tua sendiri pun bisa menjadi supportive gitu ya, supporter gitu ya buat anak-anak, bukan penyelamat saja gitu ya. Ada saat titik tertentu kalau membahayakan nyawa itu menyelamatkan, tetapi pada satu pada kegiatan-kegiatan yang sehari-hari, saya pikir biarkan mereka bisa mengerjakan sesuai tugasnya masing-masing. Ya, semoga itu bermanfaat buat semua pendengar gitu ya. Jadi supaya anak-anak kita bisa bertumbuh seperti kupu-kupu, biar terbang gitu ya. Jangan sampai kita buka gitu ya si kepompongnya, terus mereka malah enggak bisa terbang. Gitu ya. Ya, biarinlah mereka berusaha.
1: Ya, terima kasih untuk Ibu Hervina. Mungkin bagi hadirin yang ingin menghubungi lebih lanjut kepada Ibu Hervina, menghubungi kemana, Bu?
0: Silahkan hubungi di 0858-680-50-99 atau di line at Chris Hervina.
1: Baik, ya. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Hervina atas bincang-bincang pagi hari ini, melatih daya juang pada anak.
0: Ya, kita, semoga bermanfaat.
1: Amin ya. Terima kasih. Dan Halisna, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di program Parenting with Heart. Dan kita jumpa lagi di minggu depan dengan topik yang juga menarik. Dan saatnya saya Timo Ardante pamit. Keep on growing and never give up.
2: Injection Pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Pada suatu ketika, di perkampungan Indian di Amerika, hiduplah seorang kakek tua yang sangat bijaksana. Kakek ini sering memberi nasihat kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Kebijaksanaan sang kakek begitu termasyur, sehingga kepala suku mengangkatnya menjadi penasihat utama. Suatu hari, kepala suku kehilangan barang-barang berharga dari rumahnya. Kepala suku berpikir, pasti pelakunya adalah orang-orang yang bekerja di dalam rumahnya, dan bukan orang dari luar. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena tidak ada bukti yang menunjuk siapa pelaku pencurian tersebut. Lalu, kepala suku bertanya kepada sang kakek yang bijak, apa yang harus dilakukan untuk menangkap si pencuri? Lalu si kakek berkata, hamba punya beberapa tongkat ajaib di rumah. Tongkat-tongkat itu akan bertambah panjang jika berada di dekat sang pencuri ataupun jika terpegang olehnya. Dalam sehari, tongkat itu akan bertambah sepanjang 5 cm. Jika Baginda Yang Agung berkenan mengumpulkan para pelayan di dalam sel tertutup, maka hamba akan memberikan satu tongkat ajaib pada tiap sel itu. Kepala suku pun menyetujui saran sang kakek bijak. Pada hari itu juga, seluruh pelayan dilarang pulang ke rumahnya. Mereka ditahan dan ditempatkan di dalam sel. Kemudian Baginda memberikan tongkat-tongkat ajaib ini di setiap sel dan berkata, ketahuilah para pelayanku, tongkat-tongkat ini adalah tongkat ajaib. Dia akan bertambah sepanjang 5 cm jika berada di dekat sang pencuri yang asli. Malam itu semua pelayan ada di dalam sel tahanan. Semua sudah tertidur nyenyak. Tetapi ternyata ada satu pelayan yang tidak bisa tidur. Pelayan itu bernama Emas Hitam. Sejak dimasukkan ke dalam sel, Emas Hitam gelisah. Tongkat yang diberikan kepala suku dipegangnya erat-erat. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Mengapa demikian? Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Si Emas Hitam terus memandangi tongkat itu. Dia merasa tongkat yang dia pegang adalah tongkat ajaib yang akan bertambah panjang jika disentuh olehnya. Emas Hitam adalah pencuri yang asli. Dia pandangi tongkat itu, dan dia merasa tongkatnya bertambah panjang 5 cm. Dengan panik, Emas Hitam ambil pisau dan memotong tongkat itu sepanjang 5 cm. Dan kini dia merasa lebih tenang. Semoga tidak ada yang tahu kalau aku pencurinya. Begitulah pikiran si Emas Hitam. Keesokan harinya, pagi-pagi benar Baginda, kepala suku memanggil semua pelayan keluar dari sel mereka. Tongkat-tongkat mereka juga diminta untuk diperiksa dan diukur panjangnya. Nah, tiba giliran si Emas Hitam. Baginda berhenti dan menatap wajahnya. Emas Hitam, mengakulah. Kamu pasti pencurinya.
1: Ah, bukan saya, Baginda Yang Mulia. Kalau saya pencuri yang sejati, pastilah tongkat saya bertambah panjang. Silakan Baginda periksa, bukan tongkat saya.
0: Jawab si Emas Hitam dengan gugup dan pucat. Si Emas Hitam bingung. Kenapa Baginda Kepala Suku tahu bahwa dialah pencurinya? Si Emas Hitam tidak pernah tahu bahwa tongkat yang dia pegang bukanlah tongkat ajaib. Tongkat itu cuma kayu biasa, sama seperti tongkat-tongkat lainnya. Baginda Kepala Suku tahu bahwa Emas Hitam adalah pencuri justru karena tongkatnya lebih pendek dibandingkan tongkat teman-teman yang lain. Ketakutannya lah yang menunjukkan dia memang pencuri yang sebenarnya. Akhirnya, si Emas Hitam mengaku dan mengembalikan semua barang-barang curiannya kepada Baginda Kepala Suku. Masih di insting inspirasi penting. Sahabat, apakah Anda merasa bersalah hari ini atau pada hari-hari yang sudah berlalu? Rasa bersalah itu bisa terjadi dalam kehidupan kita karena kita tidak melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Maka solusinya adalah kita harus belajar cara hidup yang baik, yang benar, yang tidak merugikan orang lain atau siapapun. Jika ini kita lakukan, tentunya perasaan bersalah tidak ada dalam hati kita. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Kisah berikut kisah tentang Wilma Rudolph. Dia dilahirkan dari salah satu keluarga miskin di Tennessee, Amerika Serikat. Di usianya yang keempat tahun, dia terkena penyakit yaitu radang pada saluran pernapasan dan demam berdarah. Ini adalah kombinasi penyakit yang mematikan. Dia juga lumpuh karena penyakit polio yang dideritanya. Nah, karena itu dia harus menggunakan alat penyangga bagi tubuhnya. Dan dokter mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa menginjak atau berjalan dengan kedua kakinya. Namun ibunya terus memberinya dorongan dan semangat. Dia mengatakan kepada Wilma bahwa Tuhan telah memberinya segala kemampuan, ketekunan, daya juang, dan iman untuk melakukan dan mencapai apapun yang dia inginkan. Tanpa disangka, Wilma berkata kepada ibunya, "Bu, saya ingin menjadi pelari wanita tercepat di bumi ini." Di usianya yang ke-9, dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nasihat dokter. Dia lepaskan alat penyangga tubuhnya. Dia coba melangkah. Sesuatu yang menurut dokter tidak akan pernah bisa dilakukannya. Di usia yang ke-13, dia putuskan untuk ikut sebuah lomba lari. Hasilnya, dia berada pada urutan yang paling akhir dari semua peserta lomba. Wilma tidak merasa putus asa. Dia daftarkan dirinya lagi untuk lomba yang kedua, ketiga, keempat. Dan hasilnya, dia tetap berada pada urutan paling akhir dari semua peserta lomba. Tapi dia tetap optimis dan tidak menyerah. Di usianya yang ke-15, dia masuk Tennessee State University dan dia bertemu dengan seorang pelatih yang bernama Ed Temple. Wilma pun berkata kepada Ed Temple bahwa dia ingin menjadi pelari tercepat di bawah kolong langit ini. Melihat semangat juang dan keinginan yang begitu kuat pada diri Wilma, Ed Temple lalu berkata, "Melihat optimisme dan semangat juang dalam dirimu, saya yakin tidak akan ada yang sanggup menghalangimu untuk meraih cita-citamu. Saya bersedia menolongmu." Nah, melalui proses yang panjang, Wilma terpilih menjadi salah satu anggota tim Olimpiade, yaitu suatu ajang pertemuan para atlet terbaik di dunia. Lomba pertama yang diikutinya adalah 100 meter lomba lari putri. Di situ, secara mengejutkan dia masuk ke babak final dan untuk pertama kalinya dia mengalahkan pelari terbaik dunia. Dia menerima medali emas pertamanya di arena Olimpiade. Nah, pada lomba 200 meter, dia kembali mengalahkan pelari kelas dunia untuk kedua kalinya dan mendapatkan medali emas yang keduanya. Bahkan, pada lomba berikutnya 400 meter estafet putri, Wilma pun memenangkan medali emas. Dia menciptakan sejarah. Wanita yang tadinya lumpuh menjadi wanita tercepat di bumi pada Olimpiade tahun 1960. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, kelumpuhan yang dialami Wilma Rudolph adalah suatu kesulitan dan tantangan yang sangat berat untuk dihadapi. Apalagi dokter sudah memvonis bahwa dia tidak akan pernah bisa berjalan. Nah, pada kondisi seperti ini, banyak orang menyerah dan menyalahkan faktor nasib. Tidak mau berjuang dan pasrah pada keadaan. Melalui kisah Wilma Rudolph yang sudah kita dengarkan, kita bisa belajar untuk tidak sedikit pun mengizinkan kesulitan menghalangi dalam Anda meraih cita-cita. Fisik memang lumpuh, tetapi jangan izinkan kelumpuhan fisik melumpuhkan pikiran Anda. Kemerdekaan yang paling hakiki dari manusia tidak terletak pada fisiknya, tetapi pada pikirannya. Bagaimana dengan Anda? Kesulitan apa yang Anda hadapi saat ini yang menghentikan langkah Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik.

Sepasang suami istri romantis sedang berjuang untuk mengumpulkan uang karena mereka ingin sekali membeli sebuah sedan mewah yang sudah lama mereka rindukan. Mereka bekerja bersatu hati, saling menolong, saling membantu, sekalipun harus hidup serba irit dan terkadang menahan hinaan orang. Mereka tetap melakukan semua tugas dengan penuh kasih sayang. Hingga akhirnya, mereka pun bisa mengumpulkan uang yang cukup untuk membeli sebuah sedan mewah idaman mereka. Alangkah senangnya pasangan ini ketika mereka duduk di dalam sedan mewah yang berhasil mereka beli. Orang lain yang tadinya menertawakan mereka hanya bisa tertunduk malu. Suatu kali, sang suami memarkirkan sedan ini tepat di depan rumah mereka. Pada waktu sore, ada keluarga si suami datang bertamu. Nah, letak mobil ini menghalangi jalan masuk, sehingga tamu tidak bisa masuk ke dalam rumah. Sayang sekali, si suami sedang berada di luar rumah saat itu. Si istri pun berinisiatif memundurkan mobil ini. Nah, akan tetapi sangat disayangkan, ketika mobil ini mundur, bagian belakangnya menabrak pagar sampai penyok. Nah, ketika suami pulang, dia melihat kondisi mobilnya sudah penyok. Dia marah besar dan dia mulai membentak sang istri. Kasih sayang yang selama ini begitu menguasai mereka tiba-tiba pudar dan berubah kebencian yang amat dalam hanya karena mobil yang sudah penyok di bagian belakangnya. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, miris sekali ya, barang mewah yang sudah diperoleh dengan kasih sayang, kesatuan hati, keringat yang sudah mengucur. Akhirnya, barang mewah itu juga yang membuat keharmonisan, kasih sayang, dan cinta mereka itu memudar. Sepintas kita berpikir memang tindakan si suami sudah benar. Nah, kan tetapi coba deh kita renungkan dengan kepala dingin. Apakah kita lebih mencintai barang mewah itu dibandingkan pasangan kita yang telah berjuang bersama dengan kita untuk mendapatkannya? Apabila kita mengatakan kita mengasihi pasangan kita lebih dari apapun, seharusnya kejadian seperti kisah tadi tidak akan merubah rasa cinta kita kepada pasangan kita. Bahkan sekalipun mobil mewah itu hancur lebur, si suami akan tetap berkata, "Aku lebih memilih untuk memilikimu daripada mobil mewah itu." Sekedar marah kecil, kita bisa maklum. Akan tetapi, rasa cinta dan kasih sayang terhadap pasangan tidak boleh berubah demi apapun. Nah, sahabat, hikmah apa yang bisa Anda ambil melalui kisah ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: mendengar. Orang yang bersikap positif selalu berusaha melihat segala sesuatu dari kacamata positif, bahkan dalam situasi yang buruk sekalipun. Dia lebih suka membicarakan kebaikan daripada keburukan orang lain. Lebih suka bicara mengenai harapan daripada keputusasaan. Lebih suka mencari solusi daripada frustrasi. Lebih suka memuji daripada mengecam. Pendengar, orang yang berpikir positif dalam perilakunya, ia juga melakukan hal yang positif. Jadilah seseorang yang selalu berpikir positif, sehingga Anda terbebas dari tekanan yang negatif. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
2: Let's go.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Seorang anak kecil sedang memegang dua buah apel di dua tangannya. Ibunya datang dan dengan lembut berkata, "Sayang, bolehkah mama minta satu buah apelmu?" Anak itu memandang ibunya dan tiba-tiba dia menggigit salah satu apelnya. Lalu dengan cepat dia menggigit yang satu lagi. Melihat itu ibunya tertegun. Dia berusaha untuk tidak memperlihatkan kekecewaannya melihat tingkah anaknya. Lalu anak kecil itu memberikan salah satu apel yang sudah digigitnya dan bilang, "Ini mama, ini yang lebih manis. Mama harus dapat yang termanis." Ibunya cuma bisa tersenyum dengan haru melihat tingkah laku lucu sang anak.

Masih di Insting, inspirasi penting. Pendengar, siapapun kita, meskipun kita mengira sudah banyak tahu dan merasa banyak pengalaman, jangan langsung menghakimi orang lain. Berikan mereka kesempatan untuk menjelaskan, karena itu yang lebih bijaksana. Ketika kita menilai orang lain, apalagi menilai kesalahannya, keburukan dan kelakuannya, maka kita sudah menjadi hakim baginya. Lihatlah diri kita sendiri, sudahkah kita menjadi contoh teladan yang baik bagi sesama? Dalam kehidupan kita di dunia ini, kita menganggap diri kita yang paling benar, paling baik, paling pandai dan paling tahu semuanya. Kemudian kita meremehkan orang lain. Kita menghina orang lain, sehingga pada akhirnya kita menghakimi orang lain tersebut. Biarlah Tuhan yang menilai dan menghakimi segala perbuatan kita di dunia ini. Pendengar, apakah saat ini Anda sedang dalam situasi bahwa Anda sedang dihakimi oleh orang lain? Orang lain menilai Anda atas segala yang tidak baik dalam diri Anda. Dan Anda merasa marah, kecewa terhadap orang-orang yang tidak memberikan Anda kesempatan untuk menjelaskan. Bagaimana respon Anda terhadap situasi ini? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Ada seorang pria yang bernama Ivan yang mengalami berbagai peristiwa yang sangat mengerikan dan penderitaan dalam kamp tahanan di Soviet. Suatu hari ketika dia berdoa dengan mata terpejam, ada seorang tahanan lain yang memperhatikan dan mengejek Ivan dan berkata, "Doa tidak akan membantumu keluar lebih cepat dari tempat ini." Setelah membuka matanya, Ivan menjawab, "Aku berdoa bukan untuk keluar dari penjara, tapi aku berdoa agar dapat melakukan kehendak Tuhan bahkan di dalam penjara sekalipun." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, sikap umum orang dalam menghadapi masalah kemungkinan besar mirip dengan sikap tahanan yang mengejek Ivan. Penjara dianggap sebagai sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan secepat mungkin. Orang membayangkan kehidupan yang bebas dari masalah. Sahabat, anggaplah penderitaan yang Anda alami dipakai Tuhan sebagai alat untuk menguatkan kehidupan rohani Anda. Sahabat, kita masing-masing mungkin sedang merasa terpenjara oleh suatu masalah. Dalam keadaan seperti ini, apakah yang akan kita minta dari Tuhan? Meminta Tuhan membebaskan kita dari masalah itu, habis perkara, atau meminta Tuhan agar memakainya untuk menguatkan iman dan pengharapan kita akan pertolongan Tuhan? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xiexie ning shouting putonghua jiemu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待 ning mingtian ye jixu anshi shouting.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。 如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是yaski的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您。 明天再见。
2: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
3: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat, ada seorang pengusaha batik yang sukses. Dia menceritakan bagaimana awal mulanya dia menjadi pengusaha batik yang sangat sukses. Sejak kecil, dia memang bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Namun, karena dia tidak punya modal, dia kemudian bekerja sebagai penjual batik keliling. Pekerjaan itu dia jalani dengan tekun, walaupun penghasilannya tidak seberapa. Dari tahun ke tahun, dia mencoba untuk menambah dagangannya dan meluaskan jangkauannya. Dan setelah 10 tahun menjadi penjual batik keliling, dia bisa mengumpulkan modal untuk membuat batiknya sendiri, dan akhirnya dia sukses menjadi pengusaha batik. Dan kini dia punya ratusan karyawan yang membantunya dalam usahanya. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, ada kata bijak yang mengatakan, pohon yang besarnya sepelukan tumbuh dari benih yang kecil saja.

ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Kebijaksanaan adalah sesuatu yang sulit untuk didefinisikan, namun kita dapat mengetahuinya melalui sikap seseorang. Orang yang bijak tetap tenang saat menghadapi krisis, menoleransi ketidakpastian, dan tetap optimis bahwa permasalahan yang rumit pun memiliki solusi dan lebih tenggang rasa, serta dapat merefleksi diri. Pendengar, orang yang bijaksana biasanya tingkat kesejahteraan mereka makin tinggi, khususnya saat mereka semakin bertambah usia. Jadilah bijaksana selagi kita berpikir dan melakukan banyak hal positif. Kepuasan hidup yang lebih tinggi, perasaan negatif yang lebih sedikit, hubungan yang lebih baik, dan perenungan yang lebih depresif. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Beberapa waktu yang lalu, di sebuah kebun binatang di California, Amerika Serikat, ada seekor macan melahirkan dua ekor anaknya. Sayang, kedua anaknya tidak bisa bertahan hidup. Mereka mati. Sang induk pun sedih menyaksikan dua anaknya yang mati itu. Dia pun mulai stres yang luar biasa. Akibatnya petugas kebun binatang mesti merawatnya secara khusus di tempat yang khusus juga. Dia dipisahkan dari macan-macan lainnya. Setelah sembuh dari stresnya, sang induk diberi tiga ekor anak babi yang di punggungnya diberi warna belang-belang seperti macan. Apa yang terjadi? Induk macan itu tertarik terhadap tiga ekor anak babi itu. Dia dekati, dia rangkul, seperti anaknya sendiri. Nah, yang mengejutkan lagi, sang induk pun mulai menyusui tiga anak babi itu. Dia perlakukan mereka seperti anaknya sendiri. Ya, sungguh luar biasa. Dia tidak memangsa babi-babi itu. Lama-kelamaan mereka hidup dengan penuh damai. Sang induk melatih tiga anak babi itu berlari. Dia melatih mereka untuk berburu mangsa. Ketiga anak babi itu pun melakukannya dengan penuh semangat. Mereka melakukannya dengan baik. Para pengunjung kebun terkagum-kagum menyaksikan peristiwa itu. Hidup rukun pun tercipta di antara jenis binatang yang berbeda itu. Sang macan yang ganas tidak memangsa ketiga babi itu dan sebaliknya membangun persahabatan kekeluargaan yang begitu baik. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, tidak ada yang mustahil dalam kehidupan ini. Kehidupan yang harmonis dan damai itu bisa tercipta kalau manusia sendiri ingin membangun persaudaraan. Kuncinya terletak pada niat baik setiap orang untuk membangun hidup ini menjadi lebih baik. Niat baik itu mesti selalu didasarkan pada kepedulian satu sama lain. Manusia tidak boleh saling menindas. Yang mesti terjadi adalah situasi yang saling menghargai. Suatu situasi yang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bertumbuh dan berkembang dalam hidupnya. Nah, situasi yang harmonis dan damai itu memang harus diperjuangkan, tidak terjadi dengan sendirinya. Kita harus rela berkorban di dalam kehidupan bersama. Marilah, sahabat, membangun kehidupan yang harmonis dan damai yang didasarkan pada cinta kasih. Nah, kalau ini terjadi, kita akan menemukan hidup ini sungguh-sungguh bermakna. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: 山不厌高，海不厌深。
1: Gunung tidak puas dengan tingginya, laut tidak puas dengan dalamnya. Semakin pintar seseorang, semakin merasa kurang pengetahuannya.

0: Om Samarinda.
1: Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Banyak masalah muncul karena di hidup ini kita menolak disalahkan pada saat kita melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Kita tidak mau menerima tentang sesuatu yang tidak menyenangkan di telinga, yang keluar dari niat baik seseorang untuk kebaikan kita. Itu sebabnya kita memberi

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya

0: apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorespercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Allah adalah Bapa yang penuh kasih. Sifat dasar kasih ialah mempedulikan dan mengasihi orang lain. Karenanya, izinkanlah Bapa Anda mengurus segala sesuatu yang menimpa atau menekan diri Anda. Jangan cemas atau membuat rencana terlebih dahulu. Serahkanlah semua perencanaan dan persiapan Anda kepada Bapa. Ia sangat bijaksana, maha kuasa dan maha tahu. Ia hanya mengharapkan satu perkara dari Anda, yaitu Anda memperhatikan bagian Anda yang kecil setiap hari. Serahkanlah perkembangan selanjutnya kepada perencanaan Allah. Nasihat-nasihat dan kebijaksanaannya itu baik sekali.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi.

0: Untuk mencapai hal-hal yang penting dalam hidup kita, seringkali kita mengambil risiko yang besar. Nah, Tuhan sebagai Bapa kita mengharapkan kita mengambil suatu risiko yang lain. Tuhan Allah sedang menantikan orang-orang yang bersedia masuk ke dalam suatu keadaan yang tidak menentu atas dasar iman, bahwa Tuhan sanggup melaksanakan segala sesuatu yang dijanjikannya. Orang-orang seperti itu akan mengalami perbuatan-perbuatan ajaib dan mujizat Tuhan pada masa kini.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak kelulusan berkualitas dan berkarakter. I just can't think of what it is.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: berkata bahwa Tuhan telah mengambil orang yang sangat Anda sayangi. Kebahagiaan Anda sepenuhnya Anda pusatkan kepada orang tersebut. Anda merasa tidak dapat hidup tanpa dia. Akan tetapi Tuhan menjawab Anda, "Aku telah mengambil orang yang sangat kau sayangi, supaya aku dapat memberi kepadamu pribadi yang termulia, yang teramat berharga, yaitu diriku sendiri. Aku rindu menjadi kekasihmu. Percayalah kepadaku, dan engkau akan mengalami bahwa Yesus akan memberi kepuasan dan sukacita sempurna di dalam hidupmu."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Om Samarinda, mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika waktu sedang genting-gentingnya, ia sudah hampir putus asa. Pokoknya hidup tidak lagi layak dijalani, maka ia mengambil keputusan. Ia memanjat ke tempat di mana ia bisa menggapai balok penyanggah atap dan mengkaitkan sepasang stoking sebagai gantungan. Sekarang ia siap mengalungkan stoking tersebut ke lehernya dan melompat. Kebetulan ia tidak mematikan radionya, dan perkataan yang terdengar lewat pengeras suaranya menarik perhatiannya. Kebetulan program siaran 5 menit. Nama programnya Guidelines, yang sudah 40 tahun lebih diproduksi oleh suami saya 5 hari seminggu. Kebetulan topik hari itu adalah, percaya tidak, apa pandangan Allah tentang bunuh diri? Tidak jadi melompat, wanita ini mengangkat teleponnya dan menghubungi stasiun pemancar radionya. Teknisi yang sedang mengudarakan program hari itu mengangkat teleponnya, dan beberapa saat kemudian membimbing wanita ini kepada iman kepada Yesus Kristus. Setelah itu, wanita ini mengunjungi stasiun pemancar radionya, dan telah ditegaskan bahwa dirinya sudah berubah. Bayangkan gentingnya waktu dalam insiden tersebut. Program tersebut telah ditulis beberapa bulan sebelumnya, sebab untuk memenuhi batas waktu penyelesaian pemprogramannya, biasanya Herald menulis 3 bulan di muka sebelum tanggal siarannya, lalu programnya harus direkam. Setelah itu, seorang sukarelawan Guidelines mendengarkannya untuk memastikan tidak adanya kesalahan tata bahasa atau masalah-masalah teknis. Lalu diproduksikanlah sebuah CD dan dikirim ke stasiun pemancar radio yang bersangkutan. Tentu, ada fakta bahwa sang teknisi memilih mengudarakan program yang satu itu pada hari itu, dan programnya diudarakan persis pada waktu wanita tersebut sedang mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri hidupnya. Itu bukanlah suatu kebetulan. Sang pemazmur menulis, "Masa hidupku ada dalam tanganmu." Mazmur pasal 31 ayat 16. Sahabat, ketahuilah bahwa Allah tidak melakukan kesalahan tentang saudara, sebab Ia adalah Allah yang presisi. Allah yang mengendalikan waktu di alam semesta itu mampu mengelola waktu dalam hidup saudara. Serahkanlah hidup saudara ke dalam tangannya dan percayailah Dia. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Firman-Nya Yahweh merestorasi, mengokohkan, melindungi seluruh bumi dan alam semesta sampai waktu yang sudah ditetapkannya. Maka semua destiny ilahi, perjanjian, penetapan

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Allah itu kasih adanya. Kiranya kenyataan ini cukup bagi Anda. Janganlah berusaha untuk mengerti kebijaksanaan Tuhan apabila jalan-jalannya tak dapat Anda pahami. Sebaliknya, rendahkanlah diri Anda di bawah tangan Tuhan. Maka Anda akan menjadi bijaksana dan Tuhan akan membuka hatinya bagi Anda. Melalui kasih yang bersifat rendah hati itu, Anda akan dapat menyelami sifat kasihnya, sekalipun akal Anda tak dapat mengerti perbuatan-perbuatannya. Oleh sebab itu, rendahkanlah diri Anda di bawah tangan Allah yang berkuasa, dan Anda akan beroleh damai dan sejahtera dalam kehendak-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: kemuliaan yang paling meriah buat gue.
1: Musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-10. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-5. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, bukalah pintu hati kami agar firman-Mu tinggal dengan leluasa. Jadikan hidup kami tempat kemuliaan-Mu dinyatakan. Di dalam kasih-Mu ya Yesus, kami memohon. Amin.
2: 2 Samuel 10 ayat 1-5. Sesudah itu Raja Bani Amon meninggal dan Hanun putranya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan kesetiaan kepada Hanun bin Nahas, seperti ayahnya telah menunjukkan kesetiaan kepadaku. Sebab itu Daud mengirim pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya atas kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon kepada Hanun tuan mereka, menurutmu apakah Daud hendak menghormati ayahmu dengan mengutus orang-orang kepadamu untuk menyatakan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk memata-matai dan menjungkir balikkannya? Maka Daud mengutus pegawai-pegawainya kepadamu. Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka, lalu dilepasnya mereka pergi. Ketika hal ini diberitahukan kepada Daud, ia menyuruh orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu tumbuh, kemudian datanglah kembali.

Sahabat Scripture Union Indonesia, kasih yang tulus kadang dibalas dengan luka. Kita bermaksud menghargai, tetapi kita justru dituduh punya maksud tersembunyi. Saat hal itu terjadi, kita bisa menjadi ragu untuk berbuat baik lagi. Ketulusan sejati memang sering diuji melalui kesalahpahaman. Daud berniat menunjukkan kebaikan kepada Hanun, karena ayah Hanun pernah berbuat baik kepadanya. Niat itu seharusnya menjadi tanda persahabatan dan penghargaan. Namun, para pembesar Amon justru menuduh Daud mengiri mata-mata untuk memata-matai negeri mereka. Fitnah itu membuat Hanun mempermalukan para utusan Daud dengan mencukur janggut dan merobek pakaian mereka. Pada masa itu, tindakan seperti itu bukan sekedar penghinaan fisik, tetapi pelecehan terhadap martabat dan kehormatan bangsa. Namun Daud tidak langsung membalas dengan kemarahan. Ia tidak seketika menyerang, tetapi terlebih dahulu memulihkan harga diri para utusannya. Ia tahu bahwa emosi sesaat tidak akan membawa keadilan. Ketika bangsa Amon menyewa pasukan Aram untuk menyerang Israel, Daud mengutus Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Meski jumlah musuh lebih besar, mereka tetap percaya kepada Tuhan, karena mereka tahu Tuhan yang memberi kemenangan besar kepada Israel. Daud menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dari kisah Daud, kita belajar bahwa ketulusan tidak perlu pembuktian manusia, sebab Tuhan sendirilah yang menilai dan membela hati yang tulus. Ia melihat setiap niat dan ketulusan di balik tindakan kita. Janganlah berhenti berbuat baik hanya karena kita disalahpahami. Dunia bisa menuduh, memfitnah, bahkan mempermalukan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah salah menilai hati. Saat kita tetap memilih berbuat baik, meskipun difitnah, Tuhan akan memulihkan, membela, dan memberi kita kemenangan pada waktu yang tepat. Teruslah menabur kasih, karena kebaikan yang ditabur dengan hati murni dan tulus tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus Sang Sumber Kasih, ajarlah kami terus menabur kebaikan, meski tidak selalu terlihat dan dihargai. Jadikanlah setiap perkataan, tindakan, dan kepedulian kami menjadi benih kasih yang menghadirkan harapan serta memuliakan nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776. 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hari-hari yang gelap. Saya selalu takjub saat mendengarkan orang lain bercerita bagaimana Allah hadir saat nasib mereka berada di ujung tanduk. Contohnya keluarga Elegados saat bekerja di tambang tembaga dan emas selama penjajahan Jepang di Filipina. Pak Elegados adalah pemilik dari satu-satunya mobil yang diizinkan untuk keluar masuk tambang di dekat Baguio. Supaya boleh melewati pos-pos pemeriksaan, mobilnya harus ditempeli stiker Jepang. Namun, pada akhirnya ia ditangkap oleh pihak Jepang dan dimasukkan ke penjara di Manila. Selama berbulan-bulan, istrinya meninggalkan ketiga anak mereka setiap akhir pekan untuk mencari suaminya. Sebagai perawat, ia tahu bahwa jika ia tidak menemukan suaminya, suaminya akan mati karena tidak bisa terus bertahan dengan ransum semangkuk nasi dan sejumput garam atau gula. Hatinya berseru, "Kalau Allah memang ada, kalau engkau memang hidup, tolonglah aku." Pada akhir bulan ke-8 pencariannya, ia menemukan suaminya dan mulai membawakan makanan untuk suaminya. Allah memelihara nyawa suaminya selama 2 tahun lebih di penjara yang gelap itu. Dan sejak saat itu, ia dan suaminya telah berjanji untuk melakukan apa yang mereka mampu untuk Tuhan yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Ada catatan tambahan dalam cerita ini. Penjara Jepang itu, meskipun begitu nista, telah menyelamatkan nyawa Pak Elegado. Karena tak lama setelah ia ditahan, para gerilyawan Filipina datang ke daerahnya untuk membunuhnya. Bagi mereka, stiker di mobilnya itu berarti kolaborasi dengan musuh. Namun, Pak Elegado selamat karena sedang dipenjara. Saat kita berada di dalam kegelapan, mungkin kegelapan itu hanyalah bayangan tangan Allah yang sedang melindungi kita dari bahaya yang lebih besar. Mazmur 91 berkata, "Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini kita sampai pada seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Judul ke-10, ketika mengubah pikiran Anda dapat menyelamatkan hidup Anda, bagian kedua. Dr. Jeremia akan menelaah 9 perubahan besar yang tak pernah ia bayangkan

0: David Jeremia menjawab, ya, seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba akan mengurai banyak tanda kemerosotan moral dan sosial ini. Siapa sangka kita akan mengalami zaman seperti ini. Di dunia ini tidak ada posisi yang netral. Seseorang sedang dibentuk oleh pola dunia atau sedang diubahkan menjadi serupa dengan Kristus melalui pembaruan pikiran. Namun proses perubahan ini tidak terjadi secara otomatis. Diperlukan keputusan, keteguhan hati, dan kedisiplinan setiap hari. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia mengupas tentang disiplin rohani yang membentuk pembaruan pikiran melalui firman Allah dan Roh Kudus sehingga hidup seseorang selaras dengan kehendak Tuhan. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, jika Anda tidak menghayati firman Allah dalam hati Anda dan memompakan kebenaran Allah ke dalam roh Anda, tidak mendengarkan hal-hal yang akan membangun dan menguatkan manusia batini Anda, ujung-ujungnya kurangnya tekanan dari dalam secara rohani akan kalah terhadap tekanan dari luar yang mengatakan Anda kemana musuh menghendaki Anda menuju. Apakah kita memahaminya? Nah, perhatikan bentuk kalimatnya adalah masa sekarang. Dan sang penulis hendak mengatakan, janganlah menjadi serupa, melainkan teruslah berubah. Biarlah ini menjadi proses yang kamu jalani. Dan satu-satunya cara untuk melakukannya, katanya, adalah lewat proses memperbaharui pikiranmu. Bagian ketiga, disiplin yang ketat. Maka disinilah kita berada, siap untuk pemikiran ketiga ini. Semuanya ini dimulai dengan keputusan yang radikal. Keputusan yang radikal adalah, ku persembahkan tubuhku kepada Tuhan. Dilanjutkan dengan tekad yang rasional. Aku tak akan dijadikan serupa. Aku akan diubahkan. Dan semuanya itu adalah teologi yang baik. Yang baik kita ketahui. Namun sekarang kita sampai di aplikasinya. Dan beginilah hal itu mempengaruhi Anda dan saya. Dan apa artinya itu bagi kita? Ketiga, kita sampai kepada disiplin yang ketat. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa disiplin adalah kata yang semakin langka dalam perbendaharaan kita? Tidak seorang pun menyukai kata ini. Namun perhatikan apa katanya. Oleh pembaharuan budimu. Anda diubahkan dengan memperbaharui pikiran Anda. Nah, jika Anda mencari kata pembaruan, entah dalam kamus atau menafsirkan maknanya, menurut nas dalam bahasanya Perjanjian Baru, Anda akan menemukan bahwa kata pembaruan artinya renovasi. Itulah maksudnya. Kita boleh tidak memahami pembaruan, namun kita memahami renovasi. Berapa banyak di antara Anda yang pernah merenovasi rumah? Ketika Anda merenovasi rumah, apakah yang Anda lakukan? Anda keluarkan barang-barang lama dan Anda gantikan dengan barang-barang baru, bukan? Biasanya Anda membeli barang-barang baru sebelum membuang barang-barang lama. Dan Anda memastikan barang-barang barunya, sehingga pada hari ketika segalanya sudah beres, dan dinding sudah dicat dan karpet sudah dipasang, Anda keluarkan semua barang lama Anda, dan Anda membuangnya. Dan Anda memasukkan barang-barang barunya, Anda merenovasi rumah Anda. Dan itulah yang terjadi ketika pikiran kita diperbarui. Kita ambil semua ide yang sebelumnya menempati pikiran kita, dan menggantikannya dengan apa yang sejalan dengan rencana Allah bagi hidup kita. Ketika kita mengisi pikiran kita dengan firman Allah yang mengandung pikiran Allah, hal itu membantu kita menemukan kehendaknya bagi hidup kita. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa saya memberikan hidup saya untuk melakukan apa yang saya lakukan? Tempo hari seseorang bertanya kepada saya, apakah pekerjaanmu, Jeremia? Saya berkata, mempelajari firman. Mengkhotbahkan firman, merekam firman, menyiarkan firman lewat televisi, menulis buku-buku tentang firman, membuat CD tentang firman, mengunggah firman di internet, menyiapkan aplikasi firman. Keseluruhan hidup saya adalah soal firman Allah. Anda tahu mengapa? Sebab itulah satu-satunya hal yang telah Allah berikan kepada kita yang dapat menolong kita melewati padang belantara menuju tanah perjanjian. Amin. Saya ngotot soal firman. Saya tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk melakukan hal lain. Saya mengajarkan firman Allah saja. Tidak ada berkat dalam perkataan David Jeremia. Namun ada

berkat yang terlekat dengan firman Allah. Allah sendiri berfirman bahwa dia tak akan membiarkan firman-Nya kembali kepadanya sia-sia. Maka saya berkonsentrasi pada firman Allah dan sungguh menakjubkan. Ketika Anda melakukan hal itu untuk kurun waktu yang lama, Anda bisa menengok ke belakang dan melihat apa yang telah Allah lakukan dalam hidup Anda sendiri maupun hidup orang-orang yang terjamah oleh firman Allah. Bagian A, dua pelaku, Roh Kudus dan firman Allah. Nah, beginilah yang terjadi. Beginilah cara kerja proses pembaruan. Pertama-tama, ada dua pelaku yang terlibat. Ada Roh Kudus dan firman Allah. Roh Kudus, katanya, adalah pelaku pembaruan. Titus 3 ayat 5 mengatakan, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Saudara-saudara, Anda tidak bisa menjadi umat Kristiani tanpa Roh Kudus dan firman Allah. Mustahil Anda boleh tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun setiap orang yang adalah umat Kristiani menjadi umat Kristiani karena dua hal, firman Allah dan Roh Kudus. Dan camkanlah ini, Anda tidak bisa diperbarui dalam pikiran Anda tanpa Roh Kudus dan firman Allah. Sesungguhnya dalam perjanjian baru, Anda terus saja menjumpai tema ini. Efesus 4 ayat 23 mengatakan, dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Firman Allah dihayati dengan mendengarkan firman Allah. Dan ketika kita melakukan itu, firman Allah masuk ke dalam sistem kita dan mulai memperbaharui kita. Ketika saya mengidap kanker, mereka hendak mengatakan transplantasi stem cell. Dan untuk melakukan itu, saya harus menjalani proses peresis. Saya pergi ke rumah sakit dan mereka memberi saya obat Novagen yang menyebabkan sel-sel darah putih saya bermultiplikasi. Lalu mereka mengeluarkan darah saya dan mengalirkannya dalam sebuah mesin, baru memasukkannya kembali. Agak seperti itulah pembaruan pikiran. Ketika Anda memompakan firman Allah ke dalam pikiran Anda, firman Allah mulai mendesak hal-hal yang tadinya menempati ruang itu. Firman Allah masuk ke dalam pikiran Anda, dan oleh kuasa Roh Kudus, firman Allah mengalir ke seluruh sistem Anda. Dan sebagian hal yang sedianya menempati ruang itu terdesak oleh kuasa firman Allah. Maka tiba-tiba saja, Anda bangun pada suatu hari dan mulai menyadari, ternyata pikiranku tentang ini itu mulai berbeda dengan dulu. Demikianlah pembaruan pikiran. John White, yang adalah seorang psikiater, sangat terkenal, pernah menulis, studi Alkitab telah merombak hidup saya, yaitu Allah lewat firman-Nya yang melakukannya. Seandainya saya bisa menulis puisi tentang hal itu, katanya, saya akan menuliskannya. Seandainya saya bisa bernyanyi lewat kertas, saya akan membanjiri jiwa Anda dengan melodi-melodi mulia yang mengekspresikan apa yang telah saya temukan. Saya tidak bisa melebih-lebihkan, sebab tidak ada ekspresi yang cukup agung untuk menggambarkan kemuliaan yang telah saya lihat atau keajaiban menemukan bahwa ternyata saya seorang pria parubaya yang neurotik, tidak stabil, telah menjejakkan kaki saya dengan teguh dalam kekekalan. Dan saya menghirup udara sorga, dan ini telah datang kepada saya karena studi firman Allah yang saksama. Demikianlah cara kerjanya, dua pelaku, Roh Kudus dan firman Allah. Bagian B, dua aksi, dari luar ke dalam dan dari dalam keluar. Dan dua aksi, ada aksi dari luar ke dalam dan aksi dari dalam keluar. Apakah aksi dari luar ke dalam? Kita sudah membahasnya, yaitu firman Allah masuk dari luar ke dalam sistem Anda. Sekarang firman Allah sudah masuk ke dalam hidup Anda, dan itulah aksi dari luar ke dalam. Namun bagaimana dengan aksi dari dalam keluar? Nah, itu juga penting. Dan izinkan saya mengatakannya begini. Jika Anda mendengar firman Allah, namun tidak siap dalam hati untuk menerimanya. Jika Allah belum membajak tanah, jiwa Anda yang keras sehingga bersedia menerima firman Allah, maka takkan terjadi apa-apa.
Namun saya hendak mengekspresikan kepada Anda bahwa Alkitab akan melakukan ini. Dan jika Anda membiarkan Allah memberi Anda sikap yang tunduk terhadap firman-Nya, aksi dari luar ke dalam di mana firman-Nya masuk akan membuat batin Anda bergejolak hingga Anda menjadi pribadi yang baru. Apa kata Alkitab? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Demikianlah disiplin yang ketat. Seseorang berkata, "Nah, pastor, saya setuju dengan Bapak hingga kita sampai ke bagian itu. Artinya saya harus melakukan sesuatu, bukan? Saya harus membaca Alkitab." Dan tidak berapa lama waktu yang lalu, seseorang memberitahu saya bahwa salah satu masalah kekristenan adalah naturnya yang begitu harian. Benar begitu, bukan? Kekristenan bukanlah mingguan, bukan minggu demi minggu, melainkan hari demi hari. Dan disiplin ketat hari demi harilah yang Allah pakai untuk menjadikan kita sebagaimana mestinya. Saudara perempuan saya, Mary Alice Jeremiah, sudah pensiun dari basket perguruan tinggi. Dia sempat bertahun-tahun menjadi pelatih basket wanita di Indiana University di Bloomington. Lalu ketika saya pindah ke California, dia juga pindah ke California dan menjadi pelatih basket wanita di Cal State Fullerton. Dan ujung-ujungnya menjadi asisten direktur atletik di sana. Namun dia bekerja bagi Bobby Knight. Setiap orang mengenal Bobby Knight. Kemana saja Anda pergi, setiap orang mengenal Bobby Knight. Dan mereka benar-benar bersahabat baik. Dan Anda tahu, ada suatu sisi dari Bobby Knight yang suka dijelekan oleh banyak orang. Padahal dia adalah pribadi yang berbeda. Seandainya Anda mengenal dia secara pribadi, dia sangat baik hati terhadap Mary Alice. Pada suatu hari, dia memberi saya sesuatu yang ditulis oleh Bobby Knight, yaitu rahasia komitmennya terhadap bagaimana dia melatih basket. Inilah definisi disiplin. Disiplin artinya melakukan apa yang perlu dilakukan. Melakukannya kapan itu perlu dilakukan. Melakukannya dengan sebaik mungkin. Dan melakukannya dengan cara itu setiap kalinya engkau melakukannya. Saudara, sekarang izinkan saya bertanya. Apakah yang akan terjadi seandainya kita mengaplikasikan prinsip disiplin yang sederhana itu terhadap studi firman Allah? Disiplin artinya membaca Alkitab ketika Alkitab perlu dibaca. Membacanya dengan cara bagaimana Alkitab perlu dibaca. Membacanya dengan sebaik mungkin. Dan membacanya dengan cara itu. Setiap kalinya Anda membacanya. Jika Anda hendak mendisiplinkan diri untuk melakukannya, Anda berkata, "Ya, saya bukanlah pribadi yang terlalu berdisiplin." Nah, mulailah besok dengan satu ayat dan katakanlah, "Ya Allah, biarlah ayat ini mengalir dalam sistemku dan menyingkirkan sesuatu yang tidak pantas berada di sana." Maka Allah akan memulai proses pembaruan itu dalam hati Anda. Alkitab mengatakan bahwa kita harus melakukan ini agar diubahkan dalam hidup kita. Bagian keempat, demonstrasi rutin. Roma 12 ayat 2D. Bagian A, Anda akan menemukan kehendak Allah. Nah, ayat ini diakhiri dengan janji yang mengagumkan dan membesarkan hati. Jika kita membiarkan ini terjadi, jika kita mengambil keputusan radikal ini, mengambil tekad yang rasional ini, dan menjalani disiplin yang ketat ini, akan ada demonstrasi rutin dalam hidup kita. Perhatikan apa katanya. Jika kita melakukan ini, kita akan dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2D. Bagaimanakah Anda membuktikan apa yang diterima dan kehendak Allah yang sempurna? Hal itu terjadi bukan dalam kevakuman. Anda membuktikannya dengan pembaruan pikiran Anda, dengan pengajaran dari firman Allah, dan pemrosesan firman Allah dalam hati Anda, dan sementara Anda melakukannya. Dan hal itu menjadi suatu proses. Anda mulai memahami apa kehendak Allah bagi hidup Anda. Tahukah Anda bahwa Alkitab mengatakan
bahwa jika kita hendak mengetahui kehendak Allah, Dia akan menunjukkan apa kehendaknya bagi barang siapa yang hendak mengetahuinya. Anda tahu mengapa kita tidak mengetahui kehendak Allah? Sebab kita takut apa kehendak Allah itu nanti. Sebab jangan-jangan kita harus melakukannya, bukan? Saya ingat ketika masih muda, saya tidak mau menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab saya mutlak yakin bahwa saya akan berakhir di Afrika sebagai seorang misionari. Anda tahu, demikianlah saya kira, dan saya tidak mau pergi ke Afrika. Itu jauh sekali dari rumah. Namun saya hendak memberitahukan sesuatu. Ketika Anda menekuni firman Allah dan meminta Allah menolong Anda setia melakukan hal itu, Anda akan sampai kepada kesimpulan bahwa pokoknya Anda akan mengetahui dalam hati apakah kehendak Allah. Anda akan menemukan kehendak Allah. Bagian B, Anda akan menghidupi kehendak Allah. Namun bukan itu saja. Setelah Anda menemukan kehendak Allah, Anda akan mulai menghidupi kehendak Allah. Dikatakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagaimana Anda membuktikannya? Dengan menghidupinya. Dengan melakukannya. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa ketika Anda mengambil satu langkah ke arah Allah, ketika Dia memberitahu Anda apa yang Dia kehendaki Anda lakukan, dan Anda melakukannya, Dia pasti akan mendemonstrasikan dan menegaskan hal itu dalam hidup Anda. Yang jelas demikianlah kebenarannya dalam hidup saya. Ketika Allah memanggil saya untuk berkhotbah, saya masih siswa senior di perguruan tinggi. Saya sudah menuangkan seluruh hidup saya ke atas kertas. Saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan. Camkanlah ini. Tadinya saya ini pemandu piringan hitam. Saya hendak menjadi toko radio. Saya hendak siaran di radio memutarkan piringan hitam dan sebagainya. Dan saya sudah bekerja di dua tempat, di dua stasiun radio. Lalu Tuhan mencekal hati saya dan memanggil saya untuk melayani Dia. Dan saya bersemangat karena fakta bahwa saya tahu Allah menghendaki saya menjadi pengkhotbah. Namun saya sangat sedih karena fakta bahwa saya memiliki kecintaan dalam hati saya terhadap radio. Dan saya tahu hal itu sudah berakhir. Saya sudah bekerja di dua stasiun kecil yang tidak signifikan ketika saya belum melayani Tuhan dengan segenap hati saya. Dan saya memberikan hati saya kepada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan bahwa jika Anda menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan, Dia akan memberikan apa yang diinginkan hati Anda. Dia ambil yang saya kira akan menjadi pengurangan, lalu bukan saja menambahkan, melainkan juga mengalihkan. Dan saya hendak memberitahu Anda bahwa ketika Anda menaruh percaya kepada Tuhan dan mempercayai Dia untuk menunjukkan kehendak-Nya dan memberikan kehendak-Nya, bukan saja Anda akan menemukan kehendak Allah, melainkan juga akan menghidupi firman Allah. Bagian C, Anda akan mencintai kehendak Allah. Dan beginilah pemikiran terakhir. Ujung-ujungnya, Anda akan mencintai kehendak Allah. Bukankah benar begitu? Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, bukankah itu menggambarkan kehidupan yang baik? Bagaimana kabarnya hidup Anda? Nah, izinkan saya menceritakan hidup saya. Hidup saya baik, berkenan, dan sempurna. Apakah pekerjaan Anda, Jeremia? Menghidupi kehendak Allah saja. Beginilah yang telah saya temukan selama bertahun-tahun ini. Bahwa kehendak Allah bagi hidup Anda itu lebih seru, lebih menantang, lebih mendebarkan, lebih menggembirakan daripada apapun yang bisa Anda impikan dalam momen terbaik dan momen paling kreatif Anda. Sebab Allah itulah pencipta Anda, Dialah pembuat Anda. DNA Anda sudah diprogramkan ke dalam komputer utamanya, dan Dia tahu bahwa ketika Anda terkunci dalam sirkuit itu, Anda sedang menuju ke hal yang paling seru dan mendebarkan yang mungkin Allah lakukan dalam hidup seseorang. Dan ketahuilah bahwa jika kita tidak kembali ke pemahaman tentang bagaimana cara kerja kehidupan Kristiani, kita akan terus saja tertekan dari luar menjadi contoh gereja Yesus Kristus yang paling lemah yang pernah dilihat negara ini.
Saya menantang Anda. Renungkanlah Anda berada di mana sekarang. Apakah Anda membiarkan dunia membentuk Anda? Apakah Anda meninggalkan sebagian komitmen Anda agar diterima oleh rekan-rekan sebaya Anda? Apakah Anda menempuh jalan yang semakin menjauh dari hal-hal yang dari Tuhan dan bukan menuju ke sana? Berikut adalah sesuatu yang telah saya temukan dari studi kitab Ibrani. Dengarkan ini. Tidak ada orang yang hanyut ke arah kekudusan. Tidak ada. Kita hanyut semakin jauh dari kekudusan.

0: dan saya hendak memberikan kepada Allah segala yang ada pada saya. Tunjukkanlah bagaimana saya bisa membantu. Setelah dia pingsan dan siuman lagi, dia akan mempekerjakan Anda. Dan Anda akan memutuskan bahwa itulah hal yang seharusnya sedari dulu Anda lakukan. Saya mau Anda berdoa bersama saya agar entah bagaimana caranya pesan tentang iman yang radikal kepada Yesus Kristus dan ketaatan kepada kehendaknya ini mulai tersebar lewat gereja-gereja kita, mulai dari kita sendiri, dan kita bisa mulai menghasilkan perbedaan di dunia kemana Allah telah memanggil kita. Terkadang saudara-saudara berkata kepada saya, Dr. Jeremiah, seandainya saja saya dilahirkan di zaman keemasan dulu, ketika ada kebangunan rohani setiap musim panasnya dan gereja begitu hebat. Seandainya saja saya dilahirkan di zaman keemasan itu. Nah, pertama-tama, saya tidak yakin ada zaman keemasan. Namun sesungguhnya, tidak ada bedanya. Sebab seandainya Anda berangan-angan dilahirkan pada zaman itu, nyatanya Anda bukan dilahirkan pada zaman itu. Amin. Jadi beginilah yang perlu kita pahami, dan saya mau Anda membantu saya dengan ini. Saya percaya bahwa Allah menempatkan saya di bumi sini pada waktu spesifik yang pasti Dia menghendaki saya berada di sini. Terlepas dari apapun yang sedang berlangsung di dunia sekeliling saya, saya berada di sini dalam rancangan Allah. Saya bisa saja dilahirkan di zaman Reigning Saints. Saya bisa saja dilahirkan dalam zaman Perjanjian Lama. Saya bisa saja dilahirkan di zaman antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Namun dalam kemahatauannya, sebelum dunia dijadikan, Allah yang Maha Kuasa sudah berfirman, David Jeremiah akan hidup di zaman sekarang. Dan ayah saya menantang saya ketika saya ditahbiskan untuk melayani generasi di mana saya telah dipanggil untuk melayani oleh kehendak Allah. Dan saya mau Anda bergabung dengan saya. Marilah berhenti mengeluh soal segala masalah yang kita hadapi. Marilah kita menyadari masalah-masalah itu. Namun kemudian marilah kita mengatakan, Ya Tuhan, Allah, terima kasih telah mempercayai aku, menempatkan aku dalam generasi ini untuk melayani-Mu oleh kasih karunia-Mu. Itulah yang akan kulakukan. Amin. Dan Anda tahu sejauh ini saya seolah-olah berbicara kepada paduan suara dan Anda bertanya-tanya. Nah, saya bahkan bukan umat Kristiani. Pastor, apa yang harus saya lakukan? Nah, hal pertama yang Anda lakukan adalah menjadi umat Kristiani. Hal pertama yang Anda lakukan adalah melepaskan hal-hal yang sejauh ini begitu mengecewakan Anda. Sebab saya tahu ini, hingga Anda mengenal Yesus Kristus, Anda belum mengenal sukacita hidup yang sejati. Jika Anda terus saja memburu segala hal yang selama ini Anda buru demi menemukan kebahagiaan, Anda takkan pernah menemukannya. Sebab Allah menciptakan Anda dengan kevakuman berbentuk Allah. Dan hingga Allah kerasan di tempat itu, Anda takkan pernah menjadi utuh, memasukkan seks ke sana, memasukkan alkohol ke sana, memasukkan narkoba ke sana, memasukkan apa saja yang Anda kehendaki ke sana. Hal itu akan selalu membuat Anda tetap hampa. Namun ketika Anda menemukan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, dan Dia datang untuk hidup bersama Anda dalam hati Anda, maka Anda menjadi pribadi yang utuh. Amin.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Judul ke-10, Ketika Mengubah Pikiran Anda Dapat Menyelamatkan Hidup Anda, bagian kedua. Disiplin ketat menolong perubahan cara berpikir yang mengubah hidup. Proses ini seperti renovasi pikiran yang mengganti pola lama dengan kebenaran baru. Roh Kudus dan Firman Allah bekerja bersama membentuk pikiran yang selaras dengan kehendak Tuhan. Jika dijalani terus-menerus, seseorang akan semakin memahami dan menghidupi kehendak Tuhan dalam keseharian. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila

Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya, judul spesial Wawancara Janji Surga bersama Dr. David Jeremia. Masih dalam serial Tak Saya Duga Hari Itu Tiba, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

kemenangan atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Apakah Anda merasa lemah dan tak berdaya? Jika demikian, bersukacitalah akan jaminan Bapa, yaitu kasih karunia-Nya cukup bagi Anda. Kekuatan serta anugerah Allah dinyatakan sepenuhnya di dalam anak-Nya yang lemah. Inilah yang dijanjikan kepada Anda. Oleh sebab itu, bermegahlah oleh karena iman dan anugerah-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.

0: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apis Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-563. Puji Tuhan, haleluya Tuhan Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, saya menyapa yang ada di Jabodetabek dan juga di Samarinda dan seluruh wilayah Indonesia yang terakses di radio live streaming. Dan saya berdoa siapapun Anda, meskipun Anda tidak pernah berjumpa dengan Pastor Apis Rupang, tapi doaku menyertai siapapun yang mendengar siaran ini, karena kebenaran firman Tuhan, firman Allah itu sanggup mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan sanggup menyembuhkan Anda. Jangan cari manusia, tapi carilah firman-Nya, carilah Tuhan selama Ia masih berkenan. Sudah aku dikasih Tuhan, ada beberapa kesaksian yang saya temukan secara langsung. Mereka datang kepada saya, mereka datang kepada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang hebat untuk minta kesembuhan. Dan akhirnya mereka kecewa, mereka berkata, kami gak sembuh, Pak. Lalu kemudian saya katakan, kamu salah, kamu bukan mencari Tuhan, tapi kamu mencari pendeta. Dengar, siapapun yang mendengar pada hari ini, jangan mencari pendeta, karena bukan pendeta yang menyembuhkan Anda. Tapi carilah firman-Nya, carilah Tuhan Yesus, karena Yesuslah oleh karena anugerah-Nya yang menyembuhkan Anda. Itulah sebabnya firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, pastikan Anda mendengarnya dan menyimaknya sampai selesai, sehingga firman ini mengubahkan kehidupan kita. Sudah aku dikasih Tuhan, mari kita kembali di episode ke-563. Saya mengajak Anda untuk melihat dalam kitab 1 Samuel, pasal 13, ayat 8 dan 14. Demikian firman Tuhan, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserai-serai meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserai-serai meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasih Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umat-Nya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, hari ini dari satu tema yang kita baca, beberapa ayat yang sudah kita baca, saya mengajak Anda untuk mendengar satu renungan dari judul yang saya berikan, ketaatan menghancurkan karir yang sudah dibangun. Ketaatan menghancurkan karir yang sudah dibangun. Dan kita bisa melihat kisah dari Raja Saul yang sudah dibawa oleh Tuhan di atas puncak, sehingga Saul menjadi raja oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, Saul telah dinobatkan menjadi raja pertama Israel. Dan sedang pada saat itu, dia sedang menghadapi ancaman besar dari pasukan Filistin, saudaraku. Samuel berjanji akan datang dalam 7 hari untuk mempersembahkan korban bakaran sebelum peperangan. Tapi kita lihat dari cerita ini, ketika Samuel belum juga tiba, dan pasukan mulai tercerai berai karena ketakutan, lihat saudaraku, Saul menjadi tidak sabar.
1: dan dia mulai mengambil alih peran yang bukan haknya. Saul sendiri, kita bisa melihat dari apa yang sudah kita dengar, yang kita baca, dia mempersembahkan korban bakaran. Sesuatu yang seharusnya hanya dilakukan oleh imam. Tepat sudah aku dikasih itu, kita bisa melihat dari cerita ini. Setelah itu, lihat apa yang terjadi. Samuel datang. Dan dia akhirnya menegur tindakan Saul sebagai kebodohan dan ketidaktaatan yang fatal, saudara. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, mari kita bisa melihat dari kisah ini, ketidaktaatan menghancurkan sebuah karir yang sudah dibangun, yang sudah ada di atas puncak. Saudaraku dikasih Tuhan, kisah ini menunjukkan bahwa ketidaktaatan sekecil apapun alasannya itu dapat menghancurkan sesuatu yang telah dibangun dengan susah payah, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, Saul memiliki alasan yang tampaknya masuk akal. Sepertinya masuk akal alasannya. Situasi genting. Dikatakan pasukan panik. Waktu yang mendesak. Namun saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu dengar baik-baik. Tuhan tidak menilai dari alasan manusiawi, saudaraku, melainkan dari ketaatan terhadap perintah-Nya. Dengarkan baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan. Kita bisa melihat karir Saul sebagai raja yang baru saja dimulai dengan penuh potensi, mulai runtuh. Justru bukan karena serangan musuh dari luar, saudaraku. Hancur yang dibangun oleh Saul, seorang raja, bukan dari serangan musuh di luar, tapi karena Saul melangkahi batas otoritas dan tidak sabar menunggu waktunya Tuhan, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya ketika baca ini, saudaraku, saya merinding. Banyak hal yang disingkapkan, makanya dari satu ini saya akan menjabarkan lebih banyak lagi. Begitu banyak renungan-renungannya bisa kita ambil dari kisah ini, saudaraku. Kita bisa melihat dari kisah ini, yang pertama kita bisa melihat dari ketidaktaatan. Lihat saudaraku dikasih Tuhan, konsekuensinya berat. Apa yang dialami? Kerajaan yang seharusnya diwariskan turun-temurun kepada keturunannya itu dicabut oleh Tuhan, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan itu adalah bukti kasih yang sejati kepada Tuhan. Apa yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 15? Yesus katakan apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudaraku, kita bisa melihat bagaimana Yesus sendiri dalam pergumulannya di Getsemani. Yesus memilih taat sepenuhnya kepada Bapa, kehendak Bapa. Meskipun dia harus menanggung penderitaan berat, saudaraku. Lihat apa yang Yesus katakan, ini menjadi model. Model siapapun, ini bukan toko pendeta, tapi ini pribadi Yesus, saudaraku. Lihat apa yang Yesus katakan, bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki, yaitu Bapa, saudaraku. Kita bisa melihat dalam Matius pasal 26 ayat 39. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, teladan Yesus ini menunjukkan kontras dengan Saul. Lihat, di saat tertekan dan waktu mendesak, ketaatan justru harus semakin dipegang teguh. Dengar, bukan dikompromikan demi rasa aman sesaat, saudaraku. Dari sini kita belajar, dengar saudaraku. Lihat saudaraku. Siapapun Anda, meskipun dalam keadaan tekanan kayak apapun, tetaplah taat dan setia melayani Tuhan. Tetaplah taat dan setia mengerjakan apa yang sudah diberikan dalam kehidupanmu. Tekanan kayak apapun, lihat, Yesus menjadi model. Apa yang Yesus katakan? Bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Bapa kehendaki. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, banyak orang di zaman now ini, saudaraku, di zaman sekarang ini, membangun karir, pelayanan, bahkan usaha atau juga posisi dengan susah payah. Namun, satu keputusan tidak taat. Dengar baik-baik. Keputusan tidak taat. Bagaimana mereka mengambil jalan pintas, melangkahi batas kewenangan. Bahkan berapa banyak orang di akhir zaman, di masa now ini, mirip kayak karakter Saul. Tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Lihat, itu dapat meruntuhkan semuanya dalam sekejap, saudaraku. Saudaraku pendengar yang dikasih Tuhan, tekanan pekerjaan, target yang mendesak, atau rasa panik sering menjadi alasan untuk apa berkompromi. Tapi lihat saudaraku dikasih Tuhan, dari kisah Saul ini mengajarkan kita bahwa alasan yang tampaknya logis di mata manusia tidak selalu dibenarkan di mata Tuhan, saudaraku. Sudah aku dikasih Tuhan, apapun kondisimu dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Mungkin engkau sedang mengalami susah payah, tetaplah di dalam jalurnya firman Tuhan. Tetaplah di dalam ketaatan, tetaplah mengasihi Tuhan. Jangan keluar dari kepada ketaatan, keluar daripada prinsip kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Apalagi kalau saat ini, kondisimu sedang terpuruk. Contohnya, saudaraku, berapa banyak kita berhitung-hitung sama Tuhan. Ini saya kasih contoh yang pertama, yang sakit. Ketika gak sabar menunggu waktunya Tuhan, saya menemukan ada orang, saya berjumpa langsung. Ketika saya mau mendoakan, sebelum saya mendoakan, saya tanya dulu, apa yang sudah ia lakukan selama ini, beberapa hari ini. Ternyata dia pergi ke orang pintar. Dia pergi ke orang dukun, saya bilang bertobat, stop. Hari ini jangan lagi pergi ke dukun, jangan lagi pergi ke orang pintar, tetapi hari ini minta anugerah Tuhan, bertobat, minta kasih Tuhan, minta Tuhan Yesus menolong kehidupanmu, sehingga Tuhan Yesus sanggup menyembuhkanmu, melepaskanmu, dan membebaskanmu. Saudaraku dikasih Tuhan, ini satu contoh yang sakit. Lalu siapa lagi yang saya temukan? Ada juga orang yang saya temukan, saudaraku. Orang yang membangun usaha, keluar dari kepada prinsip firman Allah. Dia apa? Dia pergi ke sesuatu, ke tempat untuk memberikan sesajen-sesajen. Dia pasang itu sesajen-sesajen yang membuat pelaris-pelaris. Saya bilang, ini sangat berbahaya karena setan tidak pernah memberi berkat. Setan itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya katakan demikian, setan tidak pernah memberikan berkat. Yang sebaliknya, dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya bilang bertobat. Usahamu, kalau mau diberkati, jangan cari sesajen. Tapi lakukanlah prinsip kebenaran firman Tuhan. Yaitu apa? Ikatkan dirimu dengan perjanjian berkat. Dalam keadaan susah apapun, tetaplah melakukan perpuluhan. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, persembahan sepersepuluhan itu adalah perjanjian berkat. Di dalamnya ada ketaatan yang harus kita lakukan. Kalau engkau tidak lakukan, tidak taat. Saya mau kasih tahu, saya tidak katakan bahwa saya tidak mengutuk Anda, tidak. Tetapi kebenaran firman Tuhan, ketika kita keluar dari garis firman Tuhan, itu artinya kita ketiadaan Allah dalam kehidupan kita. Maka yang terjadi adalah bukan berkat yang datang dalam kehidupanmu, tapi kutuk yang datang dalam kehidupanmu. Para pendeta, para gembala tidak perlu mengutuk Anda. Ketika Anda sudah tidak lagi memberi, Anda sudah tidak lagi mengembalikan perpuluhan, para pendeta tidak perlu mengutuk. Tapi ketika itu yang Anda lakukan, Anda sudah keluar dari garis kebenaran firman Allah. Saya mau kasih tahu, engkau akan melihat. Makanya Tuhan berkata, ujilah aku. Itulah sebabnya dalam keadaan apapun yang sedang kau alami saat ini, belajarlah dalam ketaatan. Meskipun kau berkata, Pak Pendeta, cicilanku banyak, tagihanku banyak, saya mau kasih tahu, itu artinya kau sudah terdesak. Dalam keadaan terdesak, mari kembali kepada firman-Nya. Lakukan saja ketaatan kepada firman-Nya. Lakukan apa yang sudah ditulis dalam firman Tuhan. Percayalah, saya mau kasih tahu, engkau akan menjadi pribadi yang menang. Tuhan akan membawa engkau, karirmu kepada puncak, kepada kemuliaan, kepada kemuliaan. Dengar, itu janji Tuhan, apa yang Tuhan katakan apa? Olehmu, engkau akan menjadi berbahagia. Lihat dalam kitab Maliaki tentang perihal perpuluhan. Endingnya, bukan kaya raya, endingnya engkau berbahagia, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, dari sini kita sudah lihat ya. Mari kita belajar, kita renungkan. Saudaraku, kita tahu banyak kesaksian di zaman modern ini. Kisah-kisah pemimpin, pengusaha, maupun pelayan Tuhan yang karirnya runtuh bukan karena kalah bersaing, melainkan karena satu keputusan tidak taat. Memanipulasi laporan, mengambil jalan pintas yang melanggar prinsip, dan bertindak di luar kewenangan karena tidak sabar menunggu proses yang benar. Sebaliknya, ada pula kita mendengar, saya juga melihat saudaraku ya, kesaksian mereka yang memilih tetap taat dan bersabar di tengah tekanan besar. Dan pada waktunya Tuhan memulihkan serta meneguhkan mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tinggal saudaraku, dengarkan baik-baik. Ada hal yang harus kita renungkan. Yang pertama, catat. Jangan melangkahi batas kewenangan demi rasa aman. Sekalipun situasi mendesak dan menakutkan, kenali batas peran dan kewenangan yang sudah Tuhan percayakan. Dan jangan mengambil alih apa yang bukan bagian kita. Siapapun Anda, kalau engkau aser, lakukanlah pekerjaanmu sebagai aser. Kalau engkau pemusik, lakukan bagianmu sebagai pemusik. Engkau koordinator ibadah raya, lakukanlah bagianmu. Jangan keluar, jangan lari, dan jangan menyimpang, dan jangan melampaui batas kewenangan demi rasa aman sesaat. Yang kedua, setelah dikasih Tuhan, belajar sabar menunggu waktu Tuhan. Memang kalau kita bilang sabar, banyak orang gak sabar. Terbukti Indonesia paling susah diajar untuk antri. Indonesia, masyarakat Indonesia paling susah belajar untuk mengantri. Kenapa? Di dalam mengantri ada filosofi. Filosofinya mengantri adalah sabar. Saudaraku, saya mau kasih tahu, ketidaksabaran itu sering menjadi pintu masuk ketidaktaatan. Percaya bahwa Tuhan mengatur waktu jauh lebih baik daripada apa? Solusi insan yang kita ambil sendiri. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, jaga ketaatan sebagai fondasi karir dan pelayanan. Dengar saudaraku dikasih Tuhan, sehebat apapun posisi atau pencapaian yang telah dibangun, semuanya bisa runtuh oleh satu saja, yaitu apa? Ketidaktaatan. Saudaraku dengar pada hari ini, jadikan ketaatan kepada firman Tuhan sebagai prioritas di atas segala pertimbangan praktis. Hari ini buka hatimu. Kalau ada di antara kita, mungkin engkau sudah mengalami kehancuran. Jangan-jangan engkau sudah keluar dari kebenaran firman Tuhan. Dari Saul kita belajar, ketidaktaatan menghancurkan karir yang sudah bangun. Tapi dengar saudaraku dikasih Tuhan, ada kabar gembira. Hari ini pintu anugerah masih terbuka. Tuhan mau setiap kita bertobat kembali kepada firman-Nya, kembali kepada Yesus, kembali untuk menuruti dan menghidupi firman-Nya. Hari ini buka hatimu. Saya berdoa. Ura mata kamasata kadabalaba. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami hidup dalam ketidaktaatan. Kami orang Kristen bertahun-tahun tapi kami tidak hidup dalam ketaatan. Sehingga kami melihat hidup kami selalu mengalami stagnasi. Kami tidak mengalami kemenangan hidup.

0: ketaatan kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya hari ini anugerah Allah keselamatan dicurahkan di tengah-tengah kami. Secara khusus hamba berdoa tombolnya sakit. Mari pegang bagian yang sakit. Aku berdoa pada hari ini. Hamba berdoa Tuhan, setiap bagian-bagian yang sakit yang dipegang oleh para pendengar, baik sakit kanker maupun sakit tumor, apapun bentuknya, di dalam nama Tuhan Yesus, bagian-bagian benjolan, bagian paha, bagian kaki tangan, bahkan dada, kepala, telinga, hidung, mata yang dipegang oleh para pendengar, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba melepaskan firman Tuhan. Oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Dan pada hari ini kami percaya keselamatan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar episode ini. Dan dalam waktu beberapa hari, Pastor Apius kembali ke Jakarta terus mengerjakan pelayanan-pelayanan yang ada. Lalu kembali lagi ke Kalimantan Timur dan kemudian masuk lagi ke pedalaman di sekitar awal bulan September. Saudaraku dikasih Tuhan, mari dukung pelayanan ini. Anda bisa menabur dan memberi persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di Bank BCA. 735-004-5991 ANGB Lapas Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA. 735-004-5991 ANGB Lapas Samarinda. Terima kasih semua, tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan Yesus. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Shalom, shalom, shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991, 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852

di 008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Jangan memandang rendah kepada hari-hari yang serba kurang, yang nampaknya tidak mengandung sesuatu yang istimewa. Jangan meremehkan kesempatan-kesempatan yang kecil, tenaga yang tidak cukup. Allah mengasihi yang kecil dan rendah. Kota Bethlehem yang kecil, bangsa yang kecil, si cacing Yakub, ia berseru kepada Anda, katanya, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Itulah suatu hukum di dalam kerajaan Allah. Barang siapa melalui hari-hari yang serba kurang itu dengan rendah hati dan setia, akan ditunjuk oleh Tuhan untuk memerintah daerah yang besar. Ia akan mengalami hal-hal yang amat heran di dalam kerajaan Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

0: Mungkin kemarin doa Anda dikabulkan oleh Tuhan, atau Anda mengalami pertolongannya dalam kesulitan-kesulitan Anda. Mungkin kemarin, tatkala hati Anda sangat sedih, Anda dihibur oleh Tuhan, sehingga Anda pun yakin bahwa Ia tidak membiarkan Anda dicobai melampaui kekuatan Anda. Apakah Anda tidak percaya bahwa Allah yang kemarin itu sama dengan Allah pada hari ini? Percayalah, jika Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya, maka Allah Bapa itu pun tetap sama kekal selama-lamanya. Ia akan memelihara Anda pada hari ini juga. Ia tak akan membiarkan Anda dicobai melampaui kekuatan Anda. Hari ini pun tidak. Ia akan menolong Anda mengatasi pencobaan ini. Peganglah janji Tuhan dengan teguh.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Om Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

terasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu dan engkau memegang tanganku. Kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan-Mu.

0: untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.
1: Sebuah kehidupan yang muda bukanlah persiapan yang baik untuk menghadapi kesukaran hidup. Itu sebabnya memohon kekuatan Allah dalam menghadapi kesulitan hidup. Lebih bijaksana daripada memohon padanya untuk menyikirkan kesulitan itu.

0: Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
1: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Anda sudah mendengarkan mengenai surga. Surga itu adalah tempat yang indah dan betul-betul nyata. Di dalam tempat ini berkumpul semua orang beriman, mulai dari zaman perjanjian lama sampai kepada zaman perjanjian baru. Kota inilah yang seharusnya kita cari, sebab di dalam kota ini segala kehausan kita akan dipenuhi oleh Tuhan. Saat ini Anda sedang menyimak seri pelajaran baru yang diambil dari surat Yakobus. Judul seri ini adalah 12 langkah untuk menuju kedewasaan. Selamat mendengarkan ulasan dari Dr. Michael ini. Dan jangan sampai Anda melewatkan satu seri pun dari seri pelajaran ini.

0: Hello, listening friends.
1: Halo, saudara pendengar.
0: Today we're going to commence a new series of messages.
1: Hari ini kita akan memulai sebuah seri pelajaran baru.
0: We are calling the series of messages 12 steps for growing up.
1: Kami menyebut seri pelajaran ini 12 langkah menuju kedewasaan.
0: And it comes directly from the epistle of James.
1: Dan seri ini diambil langsung dari surat Yakobus.
0: And today I will only introduce the subject to you.
1: Dan hari ini saya hanya akan memperkenalkan topik ini kepada Anda.
0: I want to begin by telling you a family story.
1: Saya ingin memulai dengan menceritakan kepada Anda sebuah kisah keluarga.
0: No matter who you are or what you are or how old you are, whenever you return to your hometown, you are looked upon as that little boy that they knew.
1: Tidak peduli siapa Anda, jabatan Anda, atau berapa usia Anda, kapan saja Anda pulang kampung, Anda kelihatan seperti anak kecil yang orang-orang kampung kenal.
0: Especially if you are the youngest brother in a large family.
1: Teristimewa jika Anda anak bungsu di dalam sebuah keluarga besar.
0: To them you are still the little boy who used to get into trouble or fighting with older siblings.
1: Bagi mereka, Anda masih anak kecil yang dulu berada dalam masalah atau berkelahi dengan kakak kandung.
0: The little boy who said things that he shouldn't have said and did things that he shouldn't have done.
1: Anak kecil yang mengatakan segala sesuatu yang tidak boleh dikatakan dan melakukan segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan.
0: No matter how successful you become, they still treat you the way they used to.
1: Tidak peduli bagaimanapun suksesnya Anda, mereka masih memperlakukan Anda seperti dulu.
0: They want to tell you what to eat or where to go and who to see.
1: Mereka ingin mengatakan kepada Anda apa yang harus Anda makan, kemana Anda pergi, dan siapa yang harus Anda temui.
0: Now, this gives us a whole new insight into the epistle of James, who was the Lord Jesus' half-brother.
1: Nah, hal ini memberikan kepada kita pengertian baru ke dalam surat Yakobus yang ditulis oleh saudara tiri Tuhan Yesus.
0: We will be spending several messages looking into this magnificent epistle.
1: Kita akan menelusuri beberapa pelajaran untuk melihat surat yang indah ini.
0: To understand James' epistle, you must understand how it feels growing up in a home where Jesus is your older brother.
1: Untuk memahami surat Yakobus, Anda harus mengerti bagaimana rasanya menjadi dewasa di dalam sebuah keluarga di mana Yesus adalah kakak tertua Anda.
0: Jesus was perfect.
1: Yesus itu sempurna.
0: He could do no wrong.
1: Ia tidak bisa berbuat salah.
0: My big brothers thought that they were perfect, but they were not really.
1: Kakak-kakak saya mengira bahwa mereka itu sempurna, tetapi sesungguhnya tidak.
0: In Jesus's home, nothing was ever Jesus's fault.
1: Di rumah Yesus tidak pernah ditemukan kesalahan Yesus.
0: James must have done every bad thing.
1: Yakobus pasti telah melakukan hal buruk.
0: No doubt James saw how different Jesus was.
1: Tidak diragukan lagi, Yakobus melihat betapa berbedanya Yesus itu.
0: It would be wonderful to think that James believed in his brother right away.
1: Akan luar biasa untuk dipikirkan bahwa Yakobus segera mempercayai kakaknya itu.
0: Yet John 7:5 tells us that not even his brothers were believing in him.
1: Namun Yohanes 7 ayat 5 memberitahukan kita bahwa saudara-saudaranya tidak percaya kepadanya.
0: But one day all of that changed.
1: Tetapi suatu hari semua itu berubah.
0: A cruel crucifixion silenced Jesus.
1: Sebuah penyalipan yang kejam telah membunuh Yesus.
0: But the grave could not contain him.
1: Tetapi kuburan tidak bisa menahan dia.
0: And on the third day he got up out of the grave.
1: Dan pada hari yang ketiga ia keluar dari kuburan.
0: And for 40 days he appeared in person to hundreds of eyewitnesses, among them was his half brother James.
1: Dan selama 40 hari ia menampakkan diri kepada ratusan saksi mata, di antara mereka adalah Yakobus, adik tirinya.
0: 1 Corinthians 15:7 tells us of an encounter between James and Jesus.
1: 1 Korintus 15 ayat 7 memberitahu kita perjumpaan antara Yakobus dan Yesus.
0: The Bible does not tell us about the content of this meeting.
1: Alkitab tidak mengatakan kepada kita mengenai isi pertemuan ini.
0: Yet we know enough to know that James was a changed man afterward.
1: Namun kita tahu bahwa Yakobus menjadi orang yang berubah setelah itu.
0: He was no longer cynical or skeptical.
1: Ia tidak lagi sinis atau skeptis.
0: He was no longer critical or unbelieving.
1: Ia tidak lagi suka mengkritik atau tidak percaya.
0: According to Galatians 2:9, he became a pillar of the church in Jerusalem.
1: Menurut Galatia 2 ayat 9, ia menjadi soko guru jemaat di Yerusalem.
0: He totally embraced Jesus.
1: Ia sungguh-sungguh mencakup Yesus.
0: He gave Jesus his all, including his very life.
1: Ia menyerahkan semua keberadaannya termasuk kehidupannya kepada Yesus.
0: For tradition tells us that James died a martyr for the cause of Christ.
1: Sebab tradisi menjelaskan kepada kita bahwa Yakobus mati sebagai seorang martir karena Kristus.
0: First he was shoved off the pinnacle of the temple.
1: Pertama-tama ia digantung di bubungan Bait Allah.
0: Then he was stoned.
1: Lalu ia dilempari batu.
0: And finally, when he still showed sign of life, he was beheaded.
1: Dan akhirnya ketika ia masih menunjukkan ada tanda-tanda kehidupan, ia dipenggal.
0: But thank God before he died, the Holy Spirit used him to write this great epistle which bears his name.
1: Tetapi syukur kepada Allah sebelum ia mati, Roh Kudus memakai dia untuk menulis surat yang luar biasa ini dengan memakai namanya.
0: And he was writing this epistle to Christians who were facing tough times.
1: Dan ia menulis surat ini kepada orang-orang Kristen yang menghadapi masa-masa sukar.
0: These Christians were going through trials and testing.
1: Orang-orang Kristen ini akan melalui pencobaan dan ujian.
0: James' purpose was to help them mature in the faith through the trials.
1: Tujuan Yakobus adalah untuk menolong mereka supaya dewasa di dalam iman melalui pencobaan-pencobaan.
0: So he writes in James 1:1 saying, James, bond servant of God and the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes, those in dispersion, be rejoicing.
1: Sehingga ia menulis dalam Yakobus 1 ayat 1 yang berkata demikian, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan.
0: Many companies display the corporate logo on their seal or on their letterhead.
1: Banyak perusahaan menunjukkan logo perusahaannya pada cap mereka atau pada kepala surat mereka.
0: Bond slave is James seal.
1: Hamba adalah capnya Yakobus.
0: This was his title.
1: Ini adalah gelarnya.
0: This is his credential.
1: Ini adalah mandat sahnya.
0: He is confessing publicly that he is the property of another.
1: Ia mengaku di depan umum bahwa ia adalah milik orang lain.
0: I want to pause here for a moment to tell you something.
1: Saya ingin berhenti sejenak di sini untuk memberitahu Anda sesuatu.
0: James had spent more time with Jesus than most people over 30 years in family life.
1: Yakobus telah menghabiskan banyak waktu bersama Yesus lebih daripada orang lain selama 30 tahun di dalam keluarga.
0: Wouldn't you think that it would be impressive to the new believers that James would display these credentials?
1: Tidakkah Anda berpikir bahwa akan mengesankan orang percaya baru apabila Yakobus mau menunjukkan bukti-bukti ini?
0: People are often impressed by who you know, not what you know.
1: Orang-orang sering terkesan dengan siapa yang Anda kenal atau apa yang Anda tahu.
0: And James could have played on this intimate knowledge of Jesus.
1: Dan Yakobus bisa saja mendasarkan pada pengenalan yang dalam mengenai Yesus.
0: He could have emphasized his family relationship to Jesus and amazed his audience, but he didn't.
1: Ia bisa saja menekankan hubungan keluarganya dengan Yesus dan membuat pendengarnya kagum, tetapi ia tidak melakukannya.
0: He introduced himself as James, a bond slave of God and the Lord Jesus Christ.
1: Ia memperkenalkan dirinya sebagai Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus.
0: If I was writing this letter and trying to get the attention of my readers who might not know who exactly I was, I would have emphasized my half-brother relationship with Jesus to the fullest.
1: Jika saya menulis surat ini dan berusaha untuk mendapatkan perhatian dari pembaca saya yang mungkin tidak mengenal dengan pasti siapa saya, maka saya akan menekankan pada hubungan saudara tiri dengan Yesus sampai akhirnya.
0: I would want the readers to know that I am, spiritually speaking, very important person.
1: Saya ingin pembaca tahu siapa saya, artinya seseorang yang sangat penting.
0: I wouldn't want anyone to be asking James who?
1: Saya tidak mau seseorang bertanya, Yakobus, oh siapa ya?
0: I would have emphasized the family connection for all it's worth.
1: Saya akan menekankan hubungan keluarga untuk mendapatkan manfaat.
0: But no, the one who gets the prominence is not James, but the Lord Jesus.
1: Tetapi tidak, seseorang yang mendapatkan tempat utama bukan Yakobus, melainkan Tuhan Yesus.
0: James gives Jesus the full messianic title, the Lord Jesus Christ.
1: Yakobus memberikan kepada Yesus gelar Mesias secara penuh, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
0: As if to say, as for me, James, I am a bond slave of him.
1: Seolah-olah ia berkata, saya, Yakobus, adalah hambanya.
0: What does that mean?
1: Apakah artinya itu?
0: The slave has no choice but to obey his master.
1: Hamba tidak mempunyai pilihan selain menaati tuannya.
0: Oh yes, that's me, James.
1: Oh ya, itu saya, Yakobus.
0: The slave only does the will of the master.
1: Hamba hanya melakukan keinginan tuannya.
0: Yes, that's me, James.
1: Ya, itu saya, Yakobus.
0: The slave must give total submission and control of his life to his master.
1: Hamba harus menyerahkan penundukan dirinya total dan penguasaan hidupnya kepada tuannya.
0: And James saying, "That's me, James."
1: Dan Yakobus berkata, "Ya, itu saya, Yakobus."
0: The slave must not equivocate or have divided allegiance or mixed loyalty or look out for his own interest.
1: Hamba tidak boleh berdalih, membagi kesetiaan, setengah hati atau mencari kepentingannya sendiri.
0: Yes, that's me, James, bond slave of the Lord Jesus Christ.
1: Ya, itu saya, Yakobus, hamba Tuhan Yesus Kristus.
0: The fact that James affirms the divinity of the Lord Jesus Christ is a tremendous thing here.
1: Fakta bahwa Yakobus menegaskan keilahian Yesus Kristus sebagai sesuatu yang luar biasa di sini.
0: Think about it.
1: Pikirkanlah hal itu.
0: No one knows your weaknesses and your shortcomings better than a member of your family.
1: Tidak seorang pun mengetahui kelemahan Anda dan kekurangan Anda lebih baik daripada keluarga Anda sendiri.
0: Yet James recognizes that his half-brother is no other than God incarnate.
1: Namun Yakobus mengakui bahwa kakak tirinya tidak lain adalah penjelmaan dari Allah sendiri.
0: And that is why he goes on verse 2 and 3 and says, "Deem it pure joy, my brethren, whenever you fall into various kinds of trials, knowing that the testing of your faith is producing endurance."
1: Dan itulah sebabnya ia melanjutkan di dalam ayat 2 dan 3 dengan berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan."
0: Let me ask you a question.
1: Saya ingin bertanya kepada Anda.
0: How do you respond when the hurt is so real to you?
1: Bagaimana Anda meresponi, menanggapi ketika hal-hal yang melukai begitu nyata bagi Anda?
0: How do you respond when the walls close in?
1: Bagaimana Anda meresponi ketika tembok tertutup rapat di depan Anda?
0: James starts his letter by telling us how to respond.
1: Yakobus memulai suratnya dengan menjelaskan kepada kita bagaimana caranya kita meresponi.
0: For some, his words are bitter medicine and very hard to swallow.
1: Untuk beberapa orang, kata-katanya adalah obat yang pahit dan sangat sulit ditelan.
0: His words run contrary to what we think we really want.
1: Kata-katanya bertentangan dengan apa yang kita kira dan juga bertentangan dengan apa yang kita inginkan.
0: Trials in life for the unbeliever often come to nudge them to turn to God.
1: Ujian-ujian di dalam kehidupan untuk orang-orang yang tidak percaya sering datang untuk membangkitkan mereka supaya berbalik kepada Allah.
0: For the believer, trials are God's way of helping you to grow up.
1: Bagi orang percaya, ujian-ujian adalah cara Allah untuk menolong Anda menjadi dewasa.
0: I often say that trials don't have to be your undertaker, they can be your teacher.
1: Saya sering berkata bahwa ujian-ujian tidak perlu menjadi petugas pemakaman Anda. Semua itu bisa menjadi guru Anda.
0: James said we are to consider it pure joy whenever we fall into various trials.
1: Yakobus berkata kita harus memikirkan sukacita sejati kapan saja ketika kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan.
0: Not if we fall into trials, but whenever we fall into trials.
1: Bukan apabila kita jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan, tetapi kapan saja kita jatuh ke dalam ujian-ujian.
0: How you react to your trials should distinguish between the believers and the unbelievers.
1: Bagaimana reaksi Anda kepada pencobaan-pencobaan Anda seharusnya membedakan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya.
0: And James is writing to people who are really facing bad times here.
1: Dan Yakobus menulis kepada orang-orang yang sungguh-sungguh menghadapi saat-saat buruk di sini.
0: And he's saying to them that despite of that, you must count it joy.
1: Dan ia berkata kepada mereka, meskipun begitu, Anda harus tetap bersuka cita.
0: What is he suggesting?
1: Apa yang ia sarankan?
0: Does he mean that I would put on a big smile on my face and show everyone how spiritual I am by holding back tears?
1: Apakah maksud Yakobus bahwa saya akan tersenyum lebar dan menunjukkan kepada setiap orang betapa rohaninya saya dengan menahan air mata?
0: Does it mean that I exclaim cheerfully, "Oh, good, now I lost my job"?
1: Apakah maksudnya saya menyatakan dengan riang, "Oh, bagus, saya kehilangan pekerjaan saya"?
0: Oh, I had a heart attack and I'm very happy about it.
1: Atau saya terkena serangan jantung dan saya sangat gembira dengan itu.
0: No, he's not saying that at all.
1: Oh, bukan sama sekali. Ia tidak berkata seperti itu.
0: God does not want us to display hypocritical happy face.
1: Allah tidak menginginkan kita untuk terlihat munafik dengan muka gembira.
0: God does not want us to put on a mask disguising our hurts.
1: Allah tidak ingin kita memakai topeng atau menyamarkan hati kita.
0: God is not looking for steel-clad saints who refuse to feel, who deny their sorrows, or who never own up to their struggles.
1: Allah tidak sedang mencari orang-orang kudus berbalut baju baja yang tidak merasa apa-apa, yang menyangkal kesedihan mereka atau tidak pernah mengakui pergumulan-pergumulan mereka.
0: But he is looking for us to reach the point in our walk with him where we can have an unfluttered hearts in the midst of tragedy.
1: Tetapi ia mencari kita sampai pada titik perjalanan kita bersama dia di mana kita bisa memiliki hati yang tidak tergoyahkan di tengah tragedi.
0: We can have peace in the midst of uncertainty.
1: Kita bisa memiliki damai sejahtera di tengah ketidakpastian.
0: We can have calm assurance in the midst of disaster and loss.
1: Kita bisa memiliki jaminan ketenangan di tengah bencana dan kehilangan.
0: The joy that James is talking about is not a show of phony bravado or fake happiness.
1: Sukacita yang Yakobus bicarakan bukanlah menunjukkan mulut besar Anda atau kebahagiaan palsu.
0: But rather, it is the right attitude of a heart of contentment and honest submission to the Father's plan.
1: Tetapi adalah sikap yang benar dari hati yang puas dan penundukan diri yang jujur kepada rencana Bapa.
0: In the next broadcast, I want to tell you about the secret code that will unlock the peace of God in the midst of trial.
1: Dalam pelajaran yang akan datang, saya ingin menjelaskan kepada Anda mengenai kode rahasia yang akan membuka damai sejahtera Allah di tengah ujian.
0: And that is why I want to urge you to tune in and listen to the next program because it's very important.
1: Itulah sebabnya saya ingin mendorong Anda untuk bergabung dalam siaran yang akan datang mendengarkan program yang sangat penting ini.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Sampai jumpa. Tuhan memberkati.

0: Saudara pendengar, dalam program kali ini Dr. Michael menjelaskan mengenai surat Yakobus yang sangat indah ini dan siapa sesungguhnya Yakobus. Yakobus adalah adik tiri Tuhan Yesus, tetapi di dalam surat ini dia tidak menonjolkan diri berdasarkan hubungan keluarganya itu. Sebaliknya dia menempatkan dirinya sebagai hamba. Yakobus mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Allah dan Tuhan. Dalam surat ini juga Yakobus menunjukkan apa yang harus Anda lakukan ketika pencobaan itu datang. Menurut Yakobus, kita harus bersuka cita. Kita bersuka cita bukan atas pencobaan yang kita alami, tetapi ketika pencobaan itu mendatangi kehidupan kita. Ini adalah rahasia yang luar biasa, dan Anda layak untuk mempraktikkan rahasia ini, sebab Yakobus sudah melalui semua pencobaan di dalam kehidupannya.
1: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.

Si kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Dia Buka Jalan, maka Leading the Way Ministry dan Yaski membagikan buku terbaru dengan judul Aku Merindukanmu Ya Allah. Buku ini dibagikan gratis dalam jumlah terbatas. Jadi, pesan sekarang sebelum kehabisan. Hanya dengan mengirimkan surat ke program Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063, atau SMS di 0855 885-1006 dengan kata kunci, Dia. Setiap pendengar mempunyai kesempatan yang sama.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Hidup mandiri terpisah dari Allah Bapa adalah dosa. Itu berarti perceraian dengan Allah Bapa kita. Itulah dosa terhadap kasih Bapa. Dosa ini melukai hati Allah dan sangat mendukakan Dia. Ia berseru kepada kita, "Berbaliklah, jangan lagi mengambil keputusan-keputusan menurut cara manusia." Bapa sangat merindukan pernyataan kasih dari Anda. Bapa merindukan Anda yang telah menjadi anak-Nya. Ia ingin Anda hidup dalam ketergantungan penuh kepada-Nya. Ia ingin Anda hidup dalam hubungan kasih yang sangat erat dengan Dia. Jangan biarkan Ia menunggu lebih lama lagi.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harapkan anak-anak untuk menjadi anak-anak. Saya dan suami banyak melakukan seminar bagi orang tua, membagikan prinsip-prinsip bagaimana cara membesarkan anak-anak yang takut akan Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak takut akan Tuhan. Bersama para orang tua ini, kami melakukannya dengan cara yang sangat praktis. Mengetahui dari pengalaman kami sendiri bahwa prinsip-prinsip ini memang benar adanya. Namun, sekalipun demikian, saya juga ingin mengatakan bahwa sangat mudah untuk memberi kesan bahwa Anda tinggal mengikuti beberapa aturan sederhana ini untuk membesarkan anak. Dan dalam sekejap, anak-anak Anda menjadi sopan dan bijaksana. Yang penting untuk Anda sadari adalah bahwa membesarkan anak secara efektif itu membutuhkan waktu dan konsistensi dan banyak berdoa. Terkadang orang tua menjadi putus asa sebab mereka telah dengan setia mengikuti cara ini untuk beberapa waktu. Namun anak-anak mereka masih belum merespons layak orang dewasa. Dari pengalaman saya, dibutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum anak-anak kita mencapai tingkat kedewasaan yang kita harapkan dari mereka. Terry Maxwell, yang memiliki situs web bernama titus2.com, mengatakan hal ini. Akhirnya saya menyadari satu kebenaran mendalam. Harapkan anak-anak untuk menjadi anak-anak. Mereka memang belum memiliki hati yang dapat meresponi Tuhan dengan tingkat kedewasaan yang sama seperti orang dewasa. Kedewasaan itu akan datang. Namun itu adalah proses dari Tuhan yang terus berlangsung sepanjang masa kanak-kanak mereka. Terry melanjutkan, jangan lupa bahwa Tuhan adalah pribadi yang merancangkan proses pertumbuhan dan kedewasaan seorang anak. Mengurusi masalah hati seorang anak adalah proses yang konstan setiap hari. Kita harus terus lagi dan lagi mengulangi kebenaran Tuhan kepada anak-anak kita dengan cara yang manis dan menawan. Tahun demi tahun demi tahun. Jika Anda sedang membesarkan seorang anak, biarlah Galatia pasal 6 ayat 9 ini menguatkan Anda, yang berbunyi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

tetapi hadapi dengan iman. Hot listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

Kita mengetahui bahwa justru pada masa-masa kesukaran, Tuhan selalu memikirkan umat-Nya. Hendaknya hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk menghadapi masa kebinasaan yang akan datang. Tuhan mengharapkan anak-anak-Nya mulai bersandar kepada firman-Nya sekarang ini. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Berdoalah berulang-ulang sebagai berikut. Aku mempunyai penolong. Dialah Allahku dan Tuhanku. Pada masa-masa kemalangan, aku tidak hanya berlindung di bawah naungan sayap-Nya, melainkan aku juga menaikkan puji-pujian karena sukacita. Pernyataan iman ini akan menghibur hati Anda. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: Sering kita memiliki pengetahuan tentang Tuhan, akan tetapi tidak lagi mempunyai hubungan yang hidup dengan Dia. Sering Tuhan berada di luar kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lagi berhubungan dengan Tuhan. Jika keadaan ini melukiskan kehidupan rohani Anda, maka sudah saatnya Anda memulai hidup baru. Mungkin sekali Anda akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh si petani kaya yang bekerja dan hidup di luar Tuhan serta menimbun gandum untuk masa yang akan datang. Mungkin Tuhan akan berkata kepada Anda juga, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagaimana Anda akan dapat bertahan jika Anda tidak kaya di hadapan Allah?
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kesempurnaan. Berusaha menjadi sempurna tampaknya lebih menjadi persoalan bagi kaum wanita daripada bagi kaum pria. Habis, media massa memberitahu kaum wanita, Anda harus memiliki tubuh yang sempurna untuk mengimbangi kepribadian Anda yang sempurna. Masyarakat mengatakan, tempat kediaman dan keluarga Anda juga harus sempurna. Anda harus sukses dalam karir, kata dunia profesional. Dan bisnis operasi plastik menjamur sementara kaum wanita mengejar harga diri. Dengan harapan, hidung yang sempurna akan menjadikannya pribadi yang sempurna. Kita semua memiliki sedikit kecenderungan perfeksionis di dalam diri kita. Karena dijadikan menurut gambar rupa Allah, kita bisa membayangkan apa itu kesempurnaan. Namun, karena kodrat kita yang berdosa dan jalan-jalan kita yang mementingkan diri sendiri, kita gagal mencapainya. Dalam bukunya Living with a Perfectionist, Dr. David Stopp menulis, kita menginginkan pernikahan yang sempurna dengan pasangan yang sempurna. Kita juga ingin menjadi orang tua yang sempurna, yang membesarkan anak-anak yang sempurna. Tentu, artinya kita harus sempurna. Kalau harga diri kita bukan berakar di dalam Kristus, kita merasa bahwa satu-satunya jalan kita bisa meningkatkan nilai di kita sendiri hanyalah dengan menjadi sempurna. Namun kita selalu gagal. Terkadang kita mengecewakan suami kita. Terkadang kita tidak sabaran terhadap anak-anak kita. Dan akhirnya, di tempat kerja kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah jelas, yang tak dapat kita sangkal dengan alasan apapun. Lalu kita dihadapkan dengan kebenaran yang mencolok mata. Tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Allah yang sempurna. Dan kita semua hanya manusia biasa. Sebagaimana dikatakan oleh penulis Amsal, siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir pada dosaku? Amsal pasal 20 ayat 9. Artinya, kita harus menerima fakta bahwa kehidupan takkan pernah berjalan mulus dan sempurna. Namun tidak mengapa. Allah tidak pernah meniatkannya demikian. Ia sudah tahu bahwa takkan baik bagi kita seandainya demikian. Karena kita akan membangun harga diri kita di atas kehidupan kita sendiri yang sempurna dan bukan di atas Dia. Suatu hari kelak kita akan menjadi sempurna. Demikian kata Alkitab. Kitab Ibrani berbicara tentang roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Pasal 12 ayat 23. Saya sudah tidak sabaran menantikannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Perhatikanlah tangan Allah Bapa. Perhatikanlah bagaimana tangan itu bekerja dalam kehidupan manusia yang berdosa. Tangan Bapa mengenakan jubah kebenaran dan cincin yang berharga sebagai tanda kasih ilahi kepada mereka yang menghampiri Bapa sebagai anak yang terhilang itu, serta berkata, "Oh Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa." Serahkanlah diri Anda ke dalam tangan Bapa. Maka tangan itu akan menenangkan Anda serta menyatakan keramahan yang lebih besar daripada yang Anda sangka.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Setiap kali sesuatu terjadi atas diri Anda, perhatikanlah pernyataan berikut ini. Tuhan mengizinkan hal ini. Lalu Anda tidak lagi merasa terganggu atau jengkel oleh sesuatu yang terjadi atau apa yang orang perbuat terhadap diri Anda.

Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa sentuhan. Dokter misionaris Paul Brand terkenal karena penemuannya dalam hal menghentikan penyakit kusta. Suatu penyakit menakutkan yang hingga beberapa tahun yang lalu masih membuat cacat banyak orang, secara khusus di daerah-daerah miskin di dunia. Sesungguhnya, kusta tidak begitu menular. Namun, karena banyak orang tidak mengetahuinya, karena takut, mereka mengucilkan penderita kusta, memastikan tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Dr. Brand bercerita, pada suatu hari di India, ia sedang memeriksa tangan seorang pria, berusaha untuk menjelaskan kepadanya bahwa ia dapat menghentikan perkembangan kustanya, dan mungkin memulihkan beberapa gerakannya. Namun, ia hanya dapat melakukan sedikit dengan kecacatan wajahnya. Dr. Brand bercanda dengannya sedikit, meletakkan tangannya di atas pundak pria itu. "Wajahmu tidak terlalu buruk," katanya sambil mengedipkan mata. "Dan seharusnya tidak akan memburuk bila kamu minum obatnya. Lagi pula, kita sebagai pria tidak perlu terlalu khawatir tentang wajah kita. Wanitalah yang khawatir dengan setiap jerawat dan kerutan." Ia berharap pria itu akan tersenyum. Namun sebaliknya, ia mulai menangis. "Apakah saya melakukan sesuatu yang salah?" tanya Dr. Brand kepada asistennya dalam bahasa Inggris. "Tidak, dokter," jawab sang suster. "Pria ini berkata, ia menangis karena Anda menaruh tangan Anda di atas pundaknya. Sebelum ia tiba di sini, tak seorang pun yang menyentuhnya dalam beberapa tahun." Kuasa sentuhan begitu besar. Orang yang terkungkung di kursi roda berkata bahwa salah satu hal terberat bagi mereka adalah bahwa orang menghindari mereka sehingga mereka tidak menyentuh kursi roda. Mereka merindukan sentuhan manusia. Yesus menyentuh banyak orang. Orang buta, orang cacat, dan ya, orang yang menderita kusta. Dan memberikan kepada kita suatu teladan bahwa kita harus mengikuti jejaknya. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Terkadang kita tidak menyadari betapa seseorang begitu membutuhkan sentuhan kita. Tentu saja, harus dengan cara yang pantas. Orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Namun, lihatlah, bila ada seseorang dalam kehidupan Anda yang membutuhkan sentuhan kasih yang menguatkan hatinya hari ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

kebohongan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini menampilkan sisi keunggulan. Saudara pendengar, Allah yang kita sembah mempunyai kualitas-kualitas yang paling terbaik. Anda tentu sudah mengalami segala sesuatu yang terbaik dari Allah. Kita harus sepakat bahwa Allah kita adalah sumber yang terbaik dari segala hal. Inilah keunggulan yang seharusnya Anda dan saya pegang teguh. Karena kita memiliki sumber yang terbaik dan kita sudah menerima pemberian yang terbaik, maka kita harus memberikan yang terbaik. Allah kita sebenarnya tidak mengenal penampilan kelas 2. Allah kita selalu menyediakan pemberian yang kelas 1 kepada kita. Karena itu kita harus menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kelas 1. Dimanapun kita melakukan ini, maka publik akan selalu menghargai hasil pekerjaan kita. Bahkan penulis Amsal mengatakan bahwa orang yang cakap dalam pekerjaannya, mereka akan berdiri di depan raja-raja. Logika yang pas adalah, karena Anda dan saya menampilkan segala sesuatu yang unggul, maka Anda dan saya akan dihargai di tempat yang unggul. Bukankah dunia selalu mengharapkan kualitas nomor 1 dari setiap kita? Jadi munculkanlah itu. Saudara pendengar, yang seringkali menghambat kita untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik adalah diri kita sendiri. Kita selalu mengatakan kepada diri kita bahwa kita tidak mampu. Kita selalu memandang diri kita sebagai orang yang tidak bisa menampilkan kualitas yang bersaing. Akibatnya apa yang kita berikan sebagai suatu prestasi atau hasil kerja adalah hasil yang selalu pas-pasan. Padahal kita adalah orang yang unggul. Ini harus dipandang sebagai suatu bakat bawaan dan bukan suatu penampilan fisik. Keunggulan itu tidak pernah bisa dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat fisik. Banyak orang percaya menyangka dia tidak bisa unggul oleh karena dia adalah orang yang lemah secara ekonomi. Mungkin kelemahan ekonomi itu terjadi oleh karena latar belakang keluarga. Justru oleh karena sikap yang unggul, Anda dan saya bisa mengejar kelemahan itu. Selalu tampilkan hal-hal yang unggul di dalam diri Anda, maka Anda akan dihargai sebagai orang yang unggul. Selalu berikan hal-hal yang terbaik, maka Anda akan dikenal sebagai orang yang terbaik. Jangan pernah mau dikenal sebagai orang yang menampilkan sisi buruk dari kehidupan. Jangan pernah mau dikenal sebagai orang yang lemah, karena orang yang lemah selalu mengharapkan belas kasihan orang lain, karena orang yang lemah selalu tersingkir oleh persaingan dunia.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika doa-doa saudara terasa tidak efektif. Pernah merasa waktu berdoa saudara kering? Pokoknya saudara tidak ingin berbicara kepada Allah. Mungkin karena saudara demikian sibuknya sampai-sampai kehilangan perspektif tentang Allah. Ketika saya beranjak dewasa, seseorang yang tidak beribadah di gereja sering memberikan alasan. Saya sudah menyembah Allah di alam kok. Namun, semakin saya dewasa, saya temukan ternyata ketika waktu berdoa saya terasa kering atau ketika saya merasa seolah-olah Allah jauh entah di mana, kalau saya keluar rumah dan benar-benar memperhatikan apa yang telah Ia jadikan, berubahlah perspektif saya. Dan itu Alkitabiah loh. Dalam kitab Roma, Paulus mengatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Roma 1 ayat 20. Artinya, segala yang telah Allah jadikan itu mengarahkan kita kembali kepada Dia yang menjadikan segalanya. Kalau perspektif saudara tentang Allah menyimpang, beginilah yang saya mau saudara perbuat. Perhatikanlah dengan seksama apa yang telah Allah ciptakan. Keluar rumahlah dan perhatikanlah setangkai bunga dengan seksama. Segala detailnya, teksturnya, nuansa warnanya. Sebuah kaca pembesar akan membantu. Atau, kalau saudara punya akses internet, carilah serangga atau butiran salju atau subjek lainnya di alam yang saudara ingin tahu. Atau, keluar rumah saja nanti malam dan pandanglah ke langit. Kalau saudara di luar kota, mungkin saudara dapat melihat sesuatu selain bulan dan pesawat-pesawat yang terbang rendah. Phil Yancey mengatakan bahwa ketika saudara memandang ke langit pada waktu malam, sebuah uang logam kecil saja yang dipegang sejauh lengan terentang sudah akan memblokir 15 juta bintang dari pandangan, seandainya mata kita punya daya penglihatan sekuat itu. Sungguh sulit merenungkan alam semesta tanpa mendapatkan kembali perspektif yang benar tentang Dia yang menciptakannya. Dan soal waktu berdoa yang terasa hanya sebagai kewajiban dan mekanikal, begitu saudara teliti keajaiban-keajaiban yang telah Ia jadikan, saya rasa saudara juga akan menyembahnya dalam hati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan

Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Angkat kedua tangan kita lebih lagi. Hidup kami adalah penyembahan bagi Tuhan. Kami bawa hidup kami di altar Tuhan.

0: aku diputusin pacar aku.
1: Uh-oh.
0: Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
2: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Ih, makasih ya, Sel.
2: Ya, sama-sama.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang lain.
1: Sambutlah Voice of Yasky, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Bagaimana Anda Menghadapi Ketakutan? Nas Alkitab dari Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Menempati posisi kepemimpinan tidak otomatis memberimu keberanian, tapi menunjukkan keberanianlah yang membuatmu diakui sebagai pemimpin. Larry Osborne berkata, hal yang paling mencolok tentang pemimpin yang sangat efektif adalah betapa sedikitnya kesamaan yang mereka miliki. Apa yang sangat dijunjung oleh seseorang bisa jadi justru ditolak oleh yang lain. Namun satu hal yang selalu menonjol, kesediaan untuk mengambil risiko. Keberanian bukanlah tidak takut, tapi melakukan apa yang Anda takuti. Itu adalah memiliki kekuatan untuk melepaskan hal-hal yang sudah dikenal dan maju ke wilayah baru. Pemazmur mengatakan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mazmur 118 ayat 6. Sejarawan Romawi Tacitus menulis, keinginan akan rasa aman sering menjadi penghalang bagi setiap usaha besar dan mulia. Sebaliknya, keberanian membuka pintu, dan itulah salah satu manfaatnya yang paling menakjubkan. John Newman berkata, jangan takut bahwa hidup Anda akan berakhir, tetapi takut bahwa hidup Anda tidak akan pernah memiliki awal. Tanpa keberanian untuk memulai, Anda tidak memiliki masa depan. Inilah sesuatu yang ironis. Mereka yang tidak memiliki keberanian untuk mengambil risiko dan mereka yang memiliki keberanian untuk mengambil risiko mengalami jumlah ketakutan yang sama dalam hidup. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka yang takut mundur sementara mereka yang menunjukkan keberanian maju. Jadi, bagaimana Anda menghadapi rasa takut? Menerimanya atau mencoba menghindarinya? Apakah Anda menempatkan diri Anda dalam situasi yang menguji iman Anda? Atau apakah Anda mencoba masuk ke dalam zona nyaman sehingga Anda tidak pernah merasa takut? Hanya ketika Anda telah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Anda dapat mulai mengatasi ketakutan Anda. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek, di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih, Kak.

sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setelah saudara melakukan segala yang saudara ketahui. Ketika masih kecil, putri angkat Pat manis dan patuh. Lalu ia memberontak. Suatu hari, kehabisan akal, Pat berbaring di lantai dan berseru kepada Allah. Aku sudah menjadi orang tua yang baik baginya. Aku sudah melakukan segala yang kuketahui, namun ia tetap memberontak. Allah berbisik kepadanya. Pat, selamanya aku sudah menjadi orang tua terbaik. Nyatanya, anak-anakku tetap memberontak. Sejak saat itu, Pat tidak lagi memikul beban menyalahkan dirinya karena putrinya menyimpang. Ketika anak-anak memberontak, kita kira itu semua salah kita. Sementara, tidak ada orang tua yang sempurna. Ketahuilah bahwa salah satu alasan anak-anak menolak nilai-nilai kita dan menuju ke arah yang keliru adalah karena dosa dan pemberontakan dalam hati mereka sendiri. Kita boleh mengajarkan firman Allah kepada mereka, mendoakan mereka dengan beriman, dan menghabiskan waktu bersama mereka dalam kegiatan-kegiatan yang sehat. Namun ujung-ujungnya, keputusan mereka sendirilah yang menentukan arah yang mereka tuju. Kami punya teman-teman yang punya putri yang menyimpang. Ia dibesarkan dalam rumah tangga Kristiani yang baik, dan keluarganya bergereja dengan setia. Namun ketika remaja, ia membelakangi Allah. Orang tuanya menemukan ternyata bukan saja ia terlibat obat-obatan, melainkan juga memanjat keluar jendela kamar tidurnya pada waktu malam dan masuk lewat jendela kamar tidur remaja putra di sebelah rumah. Tidak lama setelah itu, ia minggat. Ketika akhirnya ia kembali kepada Tuhan, ia mengatakan kepada ibu dan ayahnya, "Jangan menyalahkan diri. Itu bukan salah ayah ibu. Itu salah saya sendiri. Saya sendiri yang mengambil keputusan untuk menempuh jalan yang keliru." Setelah saudara melakukan segala yang saudara ketahui, janganlah putus asa berdoa. Pastikan jalur komunikasinya terbuka. Biarlah anak-anak mengetahui bahwa saudara tetap mengasihi mereka. Lalu percaya saja kepada Allah untuk menuntaskan karyanya dalam hidup mereka. Dengan meyakini, sebagaimana yang Paulus katakan, bahwa ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Filipi pasal 1 ayat 6. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: tidak mengetahui bagaimana Tuhan akan menyelesaikan masalah-masalah Anda. Tuhan tidak akan memberitahukan sebelumnya kepada Anda. Anda tidak perlu mengetahui bagaimana Ia akan melakukannya. Akan tetapi, satu hal yang pasti, Tuhan sebagai Bapa Anda akan menyelesaikan semua masalah Anda. Biarlah pengetahuan ini cukup bagi Anda. Pujilah kasih-Nya yang pasti akan menolong Anda, dan Anda akan terhibur.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ceritakan kepada saya tentang hari Anda. Apakah ini adalah hari yang sulit bagi Anda? Hari yang mematahkan semangat Anda? Banyak orang di dalam Alkitab juga mengalami hari yang sama. Begitu mematahkan semangat hingga mereka merasa ingin mati. Saya pikir inilah alasan mengapa salah satu ungkapan yang paling terkenal dalam Perjanjian Lama adalah jangan takut, jangan tawar hati. Tuhan tahu bahwa kita perlu untuk mendengarkan perkataan ini dan kita perlu sering mendengarnya. Saya menemukan 7 contoh dalam Perjanjian Lama di mana ungkapan ini digunakan. Contoh pertama, Musa mengucapkannya kepada bangsa Israel dan secara khusus kepada Yosua ketika tiba waktunya bagi mereka memasuki tanah perjanjian. Kedua, 2 kali Allah mengatakannya kepada Yosua ketika ia mengambil alih kepemimpinan dari Musa dan sekali lagi sebelum peperangan di Ai. Ketiga, dan kemudian Yosua mengatakannya kepada bangsa Israel ketika mereka menghadapi pasukan Gibeon. Keempat, saat Daud memberi tugas kepada anaknya Salomo untuk membangun bait Allah, ia mengatakan kepadanya untuk tidak takut atau tawar hati. Keenam, 2 kali Yahaziel mengucapkannya kepada Raja Yosafat saat mereka menghadapi serangan musuh. Dan yang terakhir, Raja Hizkia mengucapkannya kepada bangsa Yehuda ketika Asyur mengancam untuk menyerang. Betapa berartinya kata-kata penguatan ini. Beberapa dari mereka menghadapi tanggung jawab kepemimpinan yang baru. Yang lain diberikan tugas yang akan menantang setiap keterampilan yang mereka miliki. Beberapa dari mereka maju ke medan perang dengan segala ketidakpastian dan kemungkinan untuk mati. Lalu, tepat setelah instruksi bagi mereka untuk jangan takut atau tawar hati, Tuhan seringkali menambahkan sesuatu seperti, Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Sahabat, renungkan perkataan-perkataan ini di dalam hati Anda hari ini. Jangan tawar hati, sebab Tuhan menyertai Anda. Jangan takut. Saksikan saja bagaimana Tuhan menyertai Anda untuk melewatinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Kegelapan mulai meliputi muka bumi dan kegelapan itu mulai memasuki hati Anda. Allah datang untuk memelihara anaknya apabila ia diliputi kegelapan dan ketakutan. Ia bersabda kepada anaknya, "Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Terangnya akan makin cerah dan sukacitanya melebihi duka cita Anda yang teramat dalam." Semoga di dalam lubuk hati Anda terdapat keyakinan itu pada masa-masa yang gelap.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

mengembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Yesus menghampirinya dan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Orang sakit itu menjawabnya, "Tuhan, tidak ada seorang pun yang menurunkan aku ke dalam kolam." Yesus yang mengerti hal itu, langsung mengadakan mukjizat dan berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Maka saat itu juga dia disembuhkan. Mungkin saat ini kita tidak sedang sakit secara jasmani, namun sakit dalam masalah keuangan, masalah keluarga, pekerjaan, atau apapun itu. Melalui pujian ini, Yesus sedang menjamah. Anugerahnya ada bagi kita. Janjinya pasti digenapi. Percayalah, mujizatnya pasti.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ruang yang cukup bagi Tuhan. Mary Sutherland menceritakan kunjungannya ke kampung suku Amish di Pennsylvania pada suatu musim panas. Suku Amish merupakan suatu kelompok Kristen konservatif yang berpakaian sederhana, di mana mereka melakukan pekerjaan mereka tanpa menggunakan listrik, mobil, atau traktor, dan rumah mereka pun dikenal karena perabotan yang sederhana. Mary berkata bahwa ia menikmati setiap menit yang dilewatkan di dalam dunia mereka yang tertata dengan seksama. Ia membeli souvenir untuk mengingatkan mereka akan hari-hari penuh kedamaian ini. Ia dan suaminya mulai menyusuri jalan belakang yang tersembunyi. Akhirnya, ia melihat papan putih kecil bertuliskan Kerajinan Tangan Amish di pagar suatu rumah kuno di mana terasnya dipenuhi dengan barang-barang buatan tangan yang indah. Ada kedamaian saat menapaki jalan batunya, di mana mereka disambut oleh seorang wanita dengan senyum yang manis. Rumah itu hanya dilengkapi dengan perabotan seperlunya. Namun sang pemilik rumah menggambarkan kehidupannya dengan kata-kata seperti tenang, tidak rumit, damai, dan tentram. Saat Mary bertanya mengapa ia memilih gaya hidup seperti itu, ia menjawab dengan kata-kata bijak ini. Saya telah mendapati bahwa ketika kehidupan dan hati saya dipenuhi terlalu banyak hal, maka tidak ada cukup ruang bagi Tuhan. Suatu pemikiran yang patut direnungkan. Mary mengingatkan kita, sangat mudah untuk mengalihkan kerohanian kita kepada kegiatan religius ketika sesungguhnya yang Tuhan inginkan hanyalah melewatkan waktu bersama kita. Mazmur pasal 23 berkata, Ia menuntunku ke air yang tenang. Bila hidup kita terlalu penuh bagi Tuhan, maka itu artinya memang terlalu penuh, titik. Bila Anda ingin mengubahnya, mulailah dengan melewatkan waktu bersama Tuhan. Anda akan kagum dengan kedamaian yang datang kepada hati Anda. Seorang penyair yang tidak diketahui namanya pernah menulis, Kita bersungut-sungut dan menggerutu. Kita mengomel dan mengeluh. Kita bergumam dan merengus. Perasaan kita tersakiti. Kita tidak memahami banyak hal. Penglihatan kita memudar. Di saat yang kita butuhkan, hanyalah satu momen bersama Dia. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Bapa Surgawi, kami umat-Mu yang atasnya nama-Mu disebut, kami sungguh merendahkan diri kami. Kami berdoa, kami mencari wajah-Mu, lalu berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, ya Tuhan. Bapa, genapi janji-Mu, Engkau akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Itu janji-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa bagi Indonesia yang kami kasih, dengan segala masalah, pergumulan, bencana yang silih berganti. Kami umat-Mu Tuhan datang kepada-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Kami mohon anugerah-Mu, keselamatan yang daripada-Mu Tuhan, atas 240 juta jiwa penduduk negeri ini, dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa, sehingga bangsa kami diselamatkan dan dipulihkan, dilimpahkan oleh damai sejahtera dan anugerah-Mu yang berlimpah. Bapa surga, ini doa kami, ini jerit kami, ini tangisan kami. Jawablah ya Tuhan, sesuai dengan kerinduan-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan.

0: Kodrat Allah ialah kebesaran, kemahakuasaan dan kemuliaan. Baginya tidak ada sesuatu pun yang mustahil, sekalipun ada banyak hal yang mustahil bagi kita, manusia yang malang dan lemah dengan kemampuannya yang terbatas ini. Jika kita menghadapi persoalan yang tak terpecahkan dalam hidup kita, atau kita menghadapi jalan buntu, maka Tuhan ingin kita mengalami bahwa bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jika kita percaya, maka Ia akan sanggup melaksanakan hal yang mustahil. Tuhan mengharapkan agar hal-hal yang nampaknya mustahil akan menyalakan iman kita. Itulah sebabnya Ia memimpin kita ke dalam situasi dan hubungan yang sedemikian itu. Bila kita percaya akan janji-janji Tuhan di dalam kesukaran-kesukaran dan situasi kita yang tak memberi pengharapan, maka kita akan mengalami hal-hal yang tampaknya tak mungkin itu menjadi mungkin. Penghalang-penghalang akan disingkirkan, hati manusia akan berubah. Makin besar keputusasaan kita, makin besar pulalah kuasa Tuhan akan dinyatakan kepada kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Kristus rela mati untuk kita. Saudara pendengar, bayangkan jika setiap kali kita memberikan pertolongan dan itu benar-benar menolong orang tersebut, kemudian kita mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu membalas kebaikan kita, tetapi membayarnya dengan melakukan kebaikan yang menolong sesama kepada tiga orang berikutnya. Dan kemudian orang yang kita tolong tersebut benar-benar melakukan tiga kali perbuatan baik kepada orang-orang berikutnya dengan memakai metode yang sama, membayar kebaikan yang diberikan kepada tiga orang berikutnya terus-menerus. Maka terjadi multiplikasi tindakan kebaikan yang tidak pernah berakhir. Jika ini terus terjadi, maka dunia akan selalu memanen kebaikan dari orang-orang yang tidak pernah berhenti menyebarkan cinta kasih. Dan apa yang kita lakukan kepada orang lain itu selalu bergaung, meskipun bunyinya tidak terdengar di telinga kita. Gaung itu adalah karakter yang Anda tularkan kepada orang lain. Saudara pendengar, apa yang Anda lakukan di dunia ini tidak akan pernah berhenti. Kalau Anda melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan terus diingat oleh orang lain. Dan Tuhan selalu membalas setiap kebaikan yang Anda lakukan bagi orang lain. Inti iman Kristen mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang lain. Karena dengan mengasihi, maka orang lain akan melihat kebaikan hati Anda. Kita seringkali dikejutkan dengan kebaikan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang menurut masyarakat terpinggirkan. Orang-orang ini sering dianggap sebagai masyarakat kelas 2 yang hidup dalam kekerasan. Bahkan kita dikejutkan dengan orang-orang yang dianggap sampah oleh masyarakat yang mengasihi dengan tulus. Tentu sangat bertentangan dengan orang-orang yang begitu mengasihi Yesus, tetapi tidak menyatakan kasihnya di tengah-tengah dunia. Sudah banyak bukti ditunjukkan, ada begitu banyak orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tetapi sampai saat ini membenci sesamanya. Mereka menyimpan dendam meskipun Tuhan selalu mengajarkan kasih. Mereka menyimpan amarah meskipun kasih adalah inti pengajaran Tuhan. Dan mereka membiarkan hidupnya dikuasai oleh dendam kesumat. Padahal di atas semuanya kita harus lebih mentaati ajaran Kristus daripada sakit hati yang mendominasi hidup kita. Kristus mengasihi kita dan rela mati untuk kita.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Xinian kuai le, gongxi. Mau angpaunya dong.
3: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese, mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Zaijian!
4: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Salah satu hal terpenting yang Anda dapat pelajari tentang Tuhan adalah bahwa Tuhan adalah Tuhan. Anda mungkin berpikir hal itu bukanlah sesuatu yang mendalam, namun sesungguhnya iya. Inilah sebabnya, bila kita tidak mengenal Tuhan, kita berasumsi bahwa Ia semacam manusia yang mulia, dan karenanya kita mencoba untuk memahami Dia seperti Anda memahami manusia lainnya. Nah, untuk mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan, bukan artinya berkata bahwa Ia adalah pribadi tanpa kecerdasan, kehendak, dan emosi. Ia memang demikian, ditambah banyak hal tak terbatas lainnya. Ia pun adalah pribadi yang dapat dikenal, yang artinya Tuhan bukanlah suatu kekuatan, bukanlah sang penggerak utama alam semesta, atau suatu kuasa abstrak di luar sana, apapun itu bentuknya. Untuk mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan, sama halnya dengan membuat pernyataan kuat yang membawa kita melampaui tingkat kemanusiaan, naik ke tingkat supernatural. Karena itu, kita seharusnya berasumsi bahwa dalam banyak hal, Tuhan itu berbeda dari manusia yang kita kenal. Ia tidak pernah berubah, ia tidak memiliki awal dan akhir, ia tidak pernah lelah atau merasa bosan atau frustasi. Ia pun setia. Apa yang ia katakan akan ia lakukan, ia melakukannya. Mungkin ia mengambil waktu sejenak atau bahkan waktu yang lama, dan kita mungkin lelah menunggu dia untuk bertindak. Namun pada akhirnya, ia bertindak. Saya sering mengutip perkataan, Tuhan jarang datang awal, namun ia tidak pernah terlambat. Seorang pria yang menghabiskan seumur hidupnya berjalan bersama Tuhan, yang mungkin lebih dekat dengan Tuhan daripada siapapun pada masanya, Samuel, sang nabi, menulis, "Sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal." 1 Samuel pasal 15 ayat 29. Inilah salah satu alasan mengapa sulit bagi beberapa orang untuk memahami Tuhan. Tuhan itu berbeda dari kita. Ia tidak pernah terburu-buru, tapi kita sering terburu-buru. Ia selalu menepati janjinya. Kita seringkali tidak. Ia bekerja pada tingkat logika yang berbeda. Dan itulah sebabnya terkadang sulit bagi kita untuk memahami. Allah sendiri mengatakan hal ini kepada kita sejak lama. Anda menemukan perkataannya ini dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Tuhan pun berbeda dari kita. Ia memiliki kesabaran dan belas kasih yang tak terbatas. Ia memahami ketika kita bahkan tidak mau mencoba. Pernahkah Anda membaca kisah di koran tentang situasi mengerikan di mana seseorang begitu brutal terhadap orang lainnya? Mungkin terhadap seorang anak kecil atau korban yang tidak bersalah, dan Anda berpikir, "Seandainya saya Tuhan, pasti saya sudah bunuh orang itu." Tentu saja Anda pernah. Demikian pula dengan saya. Namun Tuhan tidak pernah berpikir demikian. Mengapa? Apakah Tuhan begitu lembek soal keadilan? Beberapa orang memang berpikir demikian, bahkan orang-orang yang rohani atau bahkan para nabi. Saya memikirkan tentang Habakuk, pria yang menulis salah satu kitab di Perjanjian Lama, yang menghadapi isu ini dan berseru, "Berapa lama lagi, Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar? Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan?" Pada akhirnya Tuhan menjawab dia, dan ia mulai menyadari bahwa ada akhir dari kesabaran Tuhan. Suatu batas di mana kesabarannya yang tak terbatas telah habis dan keadilan terjadi. Ada satu pemikiran yang saya ingin tinggalkan bagi Anda. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan. Berdamailah dengan fakta bahwa Ia itu berdaulat, bahwa Ia mengetahui masa depan. Dan karenanya, bila Anda adalah anaknya, Anda dapat meyakini bahwa Ia memegang kendali penuh atas hidup Anda dan dunia di mana Anda tinggal di dalamnya. Semakin Anda mengenal firman-Nya dan jalan-Nya, Anda semakin yakin akan kesanggupan-Nya untuk menjaga Anda dan mengawasi kehidupan Anda. Tidak ada anak Tuhan yang akan mempertanyakan jalan Tuhan seandainya ia memahami gambar utuh-Nya. Sama seperti pengunjung di pabrik tenun yang hanya melihat benang kusut di sisi bawah, kita seringkali hanya melihat sebagian polanya. Namun suatu hari, kita akan berpindah ke sisi lainnya dan melihat permadani kehidupan kita yang sempurna. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka, kata Paulus. Dan ia menambahkan, "Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal." 1 Korintus pasal 13 ayat 12. Anda dapat tinggal tenang dalam keyakinan itu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Youth pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan-Mu.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana menua dengan anggun? Anak saya, Steve, berkata bahwa ada 3 tahap kehidupan. Masa muda, usia pertengahan, dan wah, engkau terlihat cantik hari ini. Suka atau tidak, pada akhirnya kita akan sampai di tahap ketiga kehidupan itu. Masalahnya adalah bahwa dunia kita menghargai hal yang baru dan membuang yang lama. Namun perspektif Tuhan tidak seperti itu. Ia memiliki janji yang hebat untuk tahun-tahun usia lanjut kita, sebab ia berkata, sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan mau menanggung kamu terus. Yesaya pasal 46 ayat 4. Bagaimana Anda dapat bertambah usia dengan anggun? Anda melakukannya dengan kasih karunia Tuhan. Singkirkan semua sampah, buang dendam Anda. Semuanya itu mengambil terlalu banyak energi Anda. Selesaikan masa lalu Anda dan lupakanlah. Sadari bahwa nilai Anda di mata Tuhan tidak berkurang dengan sejalannya usia Anda. Tuhan berkata bahwa sebagai orang percaya, kita adalah bagian dari tubuhnya. Ia berkata, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. 1 Korintus pasal 12 ayat 22. Hargai pengalaman-pengalaman hidup Anda sendiri. Ceritakan apa yang Anda telah pelajari. Anak muda membenci nasihat, kecuali mereka memintanya. Namun, mereka menghargai pengalaman. Teruslah melayani. Banyak orang melihat masa pensiun sebagai akhir dari pelayanan mereka kepada orang lain. Suatu kehidupan baru yang penuh kesenangan dan memuaskan diri sendiri. Namun, Mazmur 92 berkata, orang benar pada masa tua pun mereka masih berbuah. Nantikan Tuhan menghormati firman-Nya sendiri. Tidakkah Tuhan telah setia dalam kehidupan Anda sampai sejauh ini? Ia tidak akan berhenti sekarang. Yesaya pasal 41 ayat 10 masih berlaku. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itulah kasih karunia Tuhan yang sangat diperlukan di masa tua kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

seperti dihempas badai kehidupan. Ketika saya berjumpa dengan Yesus, seorang pribadi yang mengagumkan, saya bertekuk lutut di hadapannya. Saya memeluk Yesus. Saya katakan kepada Yesus, tolong aku Yesus.